berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks. Let's praise the Lord.

Setelah rujukan tentang kelahiran Yesus dari anak dara Maria, pengakuan iman rasuli melanjutkan dengan menderita sengsara. Apakah artinya Kristus menderita sengsara? Frase ini sebetulnya merujuk kepada keseluruhan hidup Yesus yang berpusat, yang pada akhirnya berpuncak pada kematiannya di atas kayu salib. Jadi walaupun frasa ini dikaitkan dengan zaman Pontius Pilatus yang akan kita bahas nanti di sesi berikutnya, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa seluruh kehidupan Yesus Kristus di dalam dunia adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Yang pertama adalah Dia yang Maha Kudus tinggal di tengah orang-orang berdosa. Betapa menyesakkannya situasi seperti ini dapat kita bandingkan dengan Lot yang hidup di antara penduduk Sodom dan Gomora, yang dicatat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan Lot orang benar itu yang terus-menerus menderita karena keberdosaan penduduk Sodom dan Gomora. Kita tahu bersama bahwa Lot bukan tipikal orang benar dalam tanda kutip, orang yang sempurna. Masih banyak tokoh Alkitab lain yang mungkin kesalehannya melebihi Lot. Lot memang orang benar jika dibandingkan dengan penduduk Sodom dan Gomora. Tapi kita harus akui Abraham dan tokoh-tokoh lain memiliki kesalehan yang jauh lebih kentara daripada Lot. Tapi walaupun demikian, tetap Lot disebut orang benar dan dia menderita karena kefasikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bayangkan seandainya itu adalah pribadi Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus, mau menjadi manusia dan tinggal di antara manusia yang berdosa. Bayangkan situasi ketika saudara berada di tengah orang-orang yang fasik, sedangkan saudara sendiri adalah orang yang benar, orang yang selalu ingin menaati peraturan, orang yang selalu ingin bertindak dengan benar sesuai dengan aturan. Tapi saudara dikelilingi oleh orang-orang yang mudah untuk menabrak peraturan, yang mudah untuk menghalalkan segala cara. Saya yakin situasi semacam itu akan membuat saudara sangat sulit menikmati hidup. Saudara pasti akan menderita karena situasi itu. Saya pernah berada dalam situasi itu dan saya yakin sebagian besar di antara kita pernah berada di dalam situasi seperti itu dan kita merasakan tekanannya. Kalau kita tidak mengikuti gaya hidup mereka, mungkin kita akan dibenci, kita akan dikucilkan. Tapi kalau kita mengikuti gaya hidup mereka, maka kita akan dianggap sama dengan mereka dan itu bertabrakan dengan hati nurani kita. Yesus, pribadi yang Maha Kudus, berada di antara orang-orang yang berdosa. Ini merupakan penderitaan tersendiri bagi dia. Yang kedua, penderitaan yang memuncak di atas kayu salib. Penderitaan yang sangat luar biasa di atas kayu salib. Kalau Yesus hanya diperlakukan tidak adil, itu memang penderitaan. Tapi sebetulnya itu tidak seberapa. Di dalam 2 Korintus 5:21 dikatakan bahwa ia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa. Jadi dia yang tidak pernah mengenal dosa dijadikan berdosa. Dan juga di dalam Matius 27 dikatakan bahwa Yesus ditinggalkan oleh Bapanya karena dia dijadikan berdosa. Dosa orang-orang pilihan ditanggungkan di atas bahunya. Dia dijadikan orang berdosa dan dia menanggung seluruh hukuman Allah, hukuman neraka, yaitu keterpisahan total dengan Allah. Dia tanggung di atas kayu salib ketika dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jelas ini adalah penderitaan yang luar biasa, yang tidak terbayangkan. Yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Kita saja yang tidak sempurna, yang kadangkala memang melakukan kesalahan. Ketika kita dianggap melakukan kesalahan yang kita tidak lakukan, kita bereaksi, kita memberontak, kita mau melawan karena kita merasa diperlakukan tidak adil. Tapi bagaimana dengan Yesus Kristus yang sama sekali tidak pernah mengenal dosa, tetapi dia harus menanggung dosa semua orang pilihan.
Ada seorang teolog yang mengatakan penderitaan Yesus di atas kayu salib ketika dia ditinggalkan oleh Bapanya bahkan melebihi penderitaan orang-orang yang ada di dalam neraka. Bahkan melebihi semua penderitaan orang-orang yang ada di neraka jika digabungkan. Mengapa bisa demikian? Karena orang yang di dalam neraka menderita, benar menderita. Menderita luar biasa, benar menderita luar biasa. Tapi mereka menderita karena kesalahan mereka sendiri. Mereka menolak persekutuan dengan Allah yang benar. Makanya mereka dipisahkan dari Allah yang benar. Jadi mereka memang menderita karena kesalahan-kesalahan mereka. Dan jangan lupa, orang-orang di dalam neraka, mereka hanya menanggung hukuman mereka saja. Mereka tidak menanggung hukuman orang lain. Sedangkan dalam kasus Yesus Kristus begitu berbeda. Dia tidak berdosa, tapi dia harus menanggung akibat dosa. Dan dia menanggung bukan cuma untuk satu orang, tapi dia menanggung untuk semua dosa orang-orang pilihan. Jika ini semua digabungkan dan semua hukuman itu diletakkan di atas bahu Yesus Kristus, maka kita bisa benar-benar mengerti, walaupun kita tidak mungkin bisa memahami, tapi kita benar-benar bisa mengerti betapa hebatnya penderitaan Yesus Kristus ketika dia berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan cuma keterpisahan yang biasa, tapi keterpisahan yang luar biasa, yang jauh lebih parah daripada yang dialami oleh orang-orang di dalam neraka. Tetapi dia mau tanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan. Dia bukan cuma lahir, tetapi dia lahir menderita sengsara. Dia menderita sengsara untuk saya dan untuk saudara. Hidup di dunia bersama orang berdosa sudah merupakan penderitaan. Dan memuncak di atas kayu salib ketika dia menanggung dosa semua orang pilihan dan ditinggalkan oleh Bapanya. Tuhan memberkati.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya berjumpa kembali dengan saudara pada pertemuan kali ini. Saudara pendengar, pada saat ini saya akan memberikan tema dalam pertemuan kali ini, yaitu terpilih menjadi pelayan Tuhan. Gitu ya. Terpilih menjadi pelayan Tuhan. Mungkin saudara pernah memperhatikan orang-orang yang tadinya kelihatannya seperti biasa-biasa saja begitu, tiba-tiba dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saya mau cerita tentang istri saya. Ketika saya sudah tidak mengembalakan jemaat dan saya bergabung menjadi anggota gereja di Batu sana, 5 tahun kami berbakti di gereja itu dengan rajin, ya kalau dimintai tolong melayani ya melayani begitu, kalau tidak ya tidak. Tiba-tiba ibunya anak-anak itu diminta dicalonkan menjadi majelis. Wah, saya biasanya memang di gereja saya dulu yang menabiskan saya, seorang pendeta itu istrinya tidak boleh jadi majelis, tetapi ini gereja di mana saya bergabung, boleh. Ya silakan saja, ini juga merupakan ladang pelayanan. Dan heranya, sebagai orang baru, nama istri saya banyak sekali yang milih. Wah, ternyata disenangi. Dan heranya, orang istri pendeta jadi bendahara 2. Wah, saya sudah takut ini, hati-hati loh bu. Nanti kalau jadi bendahara menjadi lupa daratan, uangnya dipakai. Wah, ya enggak, kata istri saya. Nah saudara, tentu orang yang terpilih menjadi majelis atau menjadi pelayan Tuhan itu ada kriteria-kriteria tertentu yang diterima sebagai gembala, misalnya sebagai pengerja. Gereja masing-masing punya kriteria-kriteria tertentu. Memang benar, kita dipanggil melayani Tuhan, tetapi kalau sudah masuk ke sebuah lembaga, ya pasti akan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, siapapun itu. Ketika saya menjadi pelayan Tuhan di sebuah gereja waktu saya masih muda, ya umur 30 tahun ya, saya diundang khotbah dulu di gereja di mana saya melayani. Khotbahnya kayak apa? Terus diajak omong-omong sama majelis. Visi misinya seperti apa? Nah, setelah dirasa majelis itu cocok, wah ini cocok, saya dipanggil. Saya tidak tahu apakah memenuhi kriterianya enggak. Oh, diuji coba dulu 1 tahun, 2 tahun, begitu. Nah, saudara, terpilih menjadi pelayanan Tuhan, inilah tema kita dan saya akan membacakan landasannya, yaitu 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31. Begini, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian landasan firman Tuhan yang akan menjadi perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mohon supaya Tuhan mengurapi kami masing-masing, dengan demikian apa yang hambamu sampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

saya mau cerita terlebih dahulu. Di sebuah sekolah penggodokan, seorang untuk menjadi hamba Tuhan atau di sekolah teologia, ketika pendaftaran baru bukaan semester, semester baru, yang mendaftar dan diterima itu ada 75 orang. Secara permulaan orang-orang ini memenuhi kriteria persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Oleh sekolah teologi tersebut yang ingin membentuk orang-orang ini, pemuda-pemuda ini, untuk menjadi hamba Tuhan yang menjadi kebutuhan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Memang sangat membanggakan, orang-orang muda, otaknya jernih-jernih, cerdas begitu, dan mereka sungguh-sungguh luar biasa diharapkan supaya ke 75 orang ini benar-benar akhirnya menjadi seperti yang diharapkan. Seorang dosen mengatakan, wah, ini cukup banyak Pak Puji ini. Untuk sebuah sekolah teologi, ya luar biasa. Nah saudara, ketika itu, ketika mereka sudah dipanggil masuk, masuk kampus, masuk asrama, mereka diwajibkan untuk memberi kesaksian. Jadi sebelum para mahasiswa ini memasuki pelajaran untuk mengenal tentang gereja, sejarah gereja, teologi, akademis lainnya, pengajaran-pengajaran lainnya, perlu mereka bersaksi dulu. Ini untuk membangkitkan komitmen mereka. Aku ini dipanggil, maka harus punya komit untuk menyelesaikan panggilan ini. Begitu. Kira-kira maksud daripada sekolah itu begitu. Didengarkan kesaksian-kesaksian setiap pribadi, saya ikut mendengarkan itu. Memang luar biasa. Setiap pribadi 75 orang ini tidak sama bagaimana mereka menanggapi, meresponi panggilan Tuhan melalui kesaksian. Dan saudara, dari kesaksian pribadi, saya yang mendengarkan menilai memang luar biasa, luar biasa. Setiap pribadi khusus Tuhan cara memanggil. Dan setiap kesaksian diakhiri bahwa mereka akan berkomitmen sampai selesai dibentuk di sekolah tersebut untuk kelak menjadi seorang pelayan Tuhan yang sungguh dan seorang yang berdedikasi dan berintegritas. Luar biasa memang. Saya menarik napas dalam-dalam. Betul-betul. Dan mereka ingin nanti kalau sudah selesai mengabdikan dirinya tanpa memandang bayaran. Luar biasa. Tahun berikutnya sudah tidak utuh 75. Saya kaget ketika teman dosen bilang sama saya, Pak Puji sudah tidak 75 lagi. Wah, saya juga. Wah, saya tunggu nih 5 tahun ke depan. Ketika mereka diwisuda sarjana kira-kira tinggal berapa itu? Memang sekolah itu terkenal pendidikannya luar biasa. Disiplinnya luar biasa. Dari bangun pagi, dari kerja praktis, dari kuliahnya. Ada jam pelajaran yang harus dijaga, ditunggu. Mereka harus belajar sungguh-sungguh. Dan memang kalau tidak kuat, ya memang keluar. Makan mereka, jam mereka, tidur mereka, istirahat mereka, semua diatur sedemikian rupa. Ketika diutus tinggal 25 orang saja, yang 50 kemana? Rata-rata mereka tidak kuat menghadapi aturan sekolah yang demikian ketat. Salah satu yang saya tanya, kenapa kok tidak terus? Waduh Pak, saya tidak tahan, di sana tidak ada kebebasan, katanya begitu. Loh, kamu kan dipanggil Tuhan, katanya ingin menjadi pelayan Tuhan.
ada aturan begitu udah enggak kuat lah. Nanti kalau dari pelayan Tuhan beneran tantangannya tambah banyak, gimana ya? Saya mungkin panggilannya tidak di situ. Saudara, mari kita mencoba memperhatikan apa yang tertulis di dalam Alkitab berkaitan dengan keselamatan dulu. Kalau masalah keselamatan, tidak pandang bulu. Siapapun boleh menerima keselamatan. Siapapun boleh menerima Yesus Kristus. Tidak ada syarat. Pokok percaya kamu diselamatkan. Itu yang tertera dalam Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang percaya diselamatkan. Tetapi saudara-saudara, kalau sudah menginjak kepada yang ada sangkut pautnya dengan pelayan, menjadi pelayan, nah ini tidak sembarangan. Orang yang akan menjadi pelayanan Tuhan, pelayan Tuhan bukan pelayanan, pelayan Tuhan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang hamba Tuhan yang dipercaya berkhotbah di antara para mahasiswa teologi menandaskan beberapa hal yang penting untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika diundang dia katakan, yang pertama katanya, dan saya pikir ini saya setuju. Orang yang akan menjadi pelayan Tuhan memiliki standar kerohanian yang bagus. Apa? Memiliki standar kerohanian yang bagus. Artinya apa itu memiliki standar kerohanian yang bagus? Artinya orang yang akan menjadi pelayan Tuhan di sebuah gereja, orang itu memiliki hubungan yang erat, hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang itu sungguh memahami apa yang menjadi pikiran Allah. Apa yang utama bagi Allah itulah yang menjadi utama di dalam hidupnya. Yang menjadi pekerjaan Allah itulah yang menjadi pekerjaannya. Orang itu yang ada di dalam hidupnya adalah hanya ketaatan kepada apa yang dikehendaki Allah. Saudara, seorang pelayan itu memiliki kepekaan terhadap apa yang dikehendaki Allah. Dan inilah sikap yang menjadi Tuhan berkenan. Saudara, pegangan orang ini adalah karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah artinya mengerti motivasi kita dalam melayani Tuhan, motivasi tahu. Kita punya pamrih apa tahu? Di situ dikatakan orang yang bersungguh hati. Orang yang bersungguh hati terhadap Allah ini akan mampu menghadapi terpaan hidup dan orang itu diteguhkan untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Saudara, ini persyaratan yang menurut saya kok benar ya. Hamba Tuhan yang diundang khotbah di antara mahasiswa teologi ini benar juga. Sekarang ini kita punya hamba Tuhan di gereja kita, tapi kerohaniannya itu morat marit gitu ya. Murat Bandit itu apa bahasa Indonesianya? Dia tidak punya daftar nama anggota jemaat yang perlu didoakan. Ya orang begini bagaimana menjadi hamba Tuhan gitu? Mendoakan jemaatnya tidak pernah gitu. Kalau doa di mimbar itu panjang banget gitu. Khotbahnya sedikit. Bukan khotbahnya panjang tapi doanya sedikit di mimbar. Tetapi ketika di rumah kunci kamar mendoakan setiap orang yang menjadi tanggungannya, yang diserahkan Tuhan, gembalakan dombaku, dia benar-benar melakukan. Saya teringat akan seorang hamba Tuhan. Ketika dia mau pelayanan,
anak buahnya, "Pak, ini saya minta Bapak segera berangkat." "Kenapa?" "Ya segera, saya tak berdoa dulu." "Nah, ini waktunya Bapak masih berdoa itu bagaimana? Kalau saya tidak berdoa, saya tidak bisa pelayanan." Mahal kata. Jadi berdoa hubungan dengan Tuhan diutamakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara saat ini menjadi seorang pelayan Tuhan, saudara banyak duduk di hadapan Tuhan berdoa. Teman saya yang menolong saya dalam follow up, membalas surat dari pendengar, dia sungguh-sungguh mendoakan surat-surat saudara, SMS saudara. Kami dukung, ada barisan doa yang sungguh-sungguh mendukung pelayanan kami. Luar biasa. Didoakan benar-benar, makanya ada ibu-ibu, ada bapak yang kadang-kadang SMS, "Pak, terima kasih doanya sudah dikabulkan Tuhan." Wah, saya ya senang. Tapi ada pendengar yang minta doa ketika sudah rampung tidak pernah membalas. Ya itu ya gimana ya? Jadi kami doakan terus. Ketika ketemu Pak gimana yang masalah yang lalu itu? "Wah, udah lama selesai Pak. Lu kenapa enggak SMS lagi?" Saudara, jangan begitu tah. Gitu ya. Saudara, ini hamba Tuhan. Standar kerohaniannya bagus. Bagus. Ada syarat yang kedua, saudara. Seorang pelayan adalah seorang yang memiliki sifat rendah hati. Nah, ini penting. Rendah hati. Dia tidak menampilkan sifat sombong. Sok rohani ya, kadang-kadang ada yang begitu ya. Duduk di depan misalnya gitu. Nyanyi angkat tangan. Bukan angkat tangan salah, tetapi kalau motivasinya itu supaya dipuji, "Wah, pendeta saya sangat rohani." Nah, ini sudah motivasi salah. Dan ini hanya diketahui oleh Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi. Begitu. Tapi ketika saya melayani di sebuah gereja, maaf ini, "Wah, pendetanya begitu rohani." Tetapi dengan istrinya sering membentak-bentak. Kadang-kadang diajak salaman istrinya tidak mau. Ketika pulang dari gereja, misalnya suami istrinya mau salaman, langsung dibuang tangannya. Sifat begitu itu kan tidak bagus. Ya toh. Jadi rendah hati. Rendah hati menghargai pasangan dengan keluarga baik-baik dan tidak menyembunyikan sesuatu yang menjadikan batu sandungan. Terbuka apa adanya. Itu kata pendeta yang khotbah. Ketika Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mencari pengganti Raja Saul, ia memandang secara manusia keberadaan anak-anak Samuel yang besar-besar secara lahiriah. Ternyata Tuhan tidak melihat yang lahiriah, namun justru apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia, itulah yang dipilih, itulah Daud. Karena dia memiliki kerendahan hati dari dasar hatinya yang paling dalam. Kan tertulis dalam kitab suci, Mazmur 89 ayat 20-22. "Telah ku taruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah ku tinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia." Di sini dikatakan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara, apa yang menjadi renungan hamba Tuhan itu menjadi pelajaran yang sangat baik bagi kita, bagi saya, bagi saudara. Apakah benar kita ingin melayani Tuhan? Apakah benar kita ingin menjadi pelayannya? Jika kita masih senang pamer kerohanian kita dengan tujuan mendapatkan pujian dari sesama,
sebenarnya kita belum layak untuk menjadi pelayannya. Kita hanya pantas menjadi pemain drama kerohanian yang bagus. Saudara, drama, ya. Wah, ada orang yang dikagumi karena ketika dia memainkan drama jadi lakon, jadi bintang. Dia lembut, dia bisa mengerti orang lain, tidak pernah membalas benci dengan benci, dia melakukan dengan kasih, luar biasa. Tetapi ketika dia sudah turun panggung, wah, orang ini mana mau mengerti orang lain, maunya diutamakan sendiri, maunya menang sendiri. Nah, jangan sampai hidup ini sebagai panggung sandiwara. Pemain drama kerohanian yang bagus. Tetapi kita harus benar-benar menampilkan apa adanya hidup kita. Jujur, terbuka, gampang dikoreksi, gampang ditegur. Kalau memang Anda ingin menjadi pelayan, saya memberi nasihat kepada saudara, menjadi pelayan Tuhan bukanlah seperti pemain drama. Sekali lagi, pemain drama harus bisa memperankan sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan watak siapa dia berperan. Pelayan Tuhan tampil apa adanya, ya. Apa yang di luar itulah yang ada di dalam hatinya. Saudara, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Siapapun Anda, mungkin pelayan pujian, mungkin pelayan musik, mungkin pelayan apa saja, saudara harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara harus rendah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pertemuan ini dan apa yang hambamu sampaikan, kiranya sungguh menjadi berkat bagi saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya, pendengar dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ririn Pikarima, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Mari para pendengar, kita simak bersama-sama program ini. Memberikan pengampunan bukan hal yang gampang bagi banyak orang. Hati manusia cenderung ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan dendam menawarkan kepuasan bagi perasaan. Godaan untuk balas dendam mungkin bisa sedikit berkurang jika orang yang bersalah kepada kita menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kita. Kita mulai baca di Lukas 17 ayat 3-4. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka yang memutuskan untuk mengampuni juga masih memiliki sebuah pergumulan. Sejauh mana pengampunan diberikan? Maksudnya, apakah pengampunan selalu harus berupa pemulihan hubungan seperti sebelum kejahatan dilakukan? Jika iya, bagaimana dengan mereka yang tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau meminta maaf? Jika tidak, sejauh mana kebaikan perlu ditunjukkan? Alkitab memberikan jawaban yang cukup realistis. Tidak semua relasi memang dapat dipulihkan seperti sedia kala. Paulus menasihati kita untuk hidup damai dengan semua orang, tetapi dia memberi tambahan, kalau hal itu bergantung kepada kamu. Roma 12 ayat 18. Di tempat lain, dia mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan orang yang bebal, tetapi kita tetap harus menganggap dia sebagai saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 14-15. Alkitab juga tidak pernah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan seperti sedia kala. Jika kita mampu melakukannya, jelas itu lebih baik. Bagaimanapun, tidak ada perintah yang mewajibkan itu. Jadi bagaimana? Sejauh mana kita mengampuni? Dari beberapa catatan di Alkitab, kita dapat mengetahui beberapa batasan pengampunan. Yang pertama, kita tidak memikirkan pembalasan. Roma 12 ayat 19 dan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kedua, kita tetap mengharapkan yang baik untuk musuh kita. Lukas 6 ayat 28. Yang ketiga, kita tidak bersuka cita atas kemalangannya. Amsal 24 ayat 17. Yang keempat, kita mendoakan dia. Matius 5 ayat 44. Yang kelima, kita sudah mencoba untuk berdamai dengan dia. Roma 12 ayat 18. Yang keenam, kita mau memberikan pertolongan jika dia memerlukan. Keluaran 23 ayat 4. Jadi para pendengar yang dikasihi Tuhan, inti dari semuanya adalah sikap hati kita. Hati yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Jika dari awal kita enggan untuk memaafkan dan hanya ingin menghindar, respon positif apapun yang ditunjukkan oleh seseorang tidak akan mengubah perilaku kita kepadanya. Kita telah memilih untuk tidak mempercayai dia, tidak peduli apapun usaha yang dia tunjukkan kepada kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan hati kita dikalibrasi oleh Roh melalui kuasa Injil, kita akan dimampukan untuk melangkah lebih jauh atau extra miles. Mungkin tidak harus sejauh sebelumnya, tetapi tetap lebih jauh daripada sewajarnya. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 14 ayat 21. Amsal 14 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tema renungan kita hari ini adalah persaudaraan yang sejati. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, perkembangan peradaban cenderung menghasilkan manusia yang selfish dan terpisah dari manusia yang lain. Tetapi berbeda dengan Kristus, Ia datang membawa mereka masuk dalam persaudaraan yang sejati, di mana yang kuat akan menanggung beban yang lemah. Ini adalah tanda sebuah gereja yang sehat. Gereja yang sehat tidak hanya diukur dari seberapa kuat doktrin yang dimiliki, namun seberapa kehidupan praktisnya cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Kali ini, Salomo sekali lagi membahas tentang orang-orang yang menderita. Ini bisa merujuk pada orang sakit, orang miskin, orang lumpuh, dan lain sebagainya yang dikategorikan sebagai kaum marginal. Yudaisme cenderung untuk mencegah atau mengurangi jarak antara orang kaya dan orang miskin melalui hak-hak istimewa yang diberikan kepada orang asing, undang-undang terhadap riba, dan tahun Yobel. Berbeda dengan Kristus, Ia datang bukan hanya untuk mengurangi jarak antara orang kaya dan orang miskin, tetapi Ia datang untuk menegakkan kebenaran dan untuk memberitakan persaudaraan sejati antar umat-Nya. Saya mengakui bahwa kita tidak dapat mencapai kondisi ideal masyarakat di dunia ini selama ada dosa. Tapi, kita tidak bisa melipat tangan kita dan hanya menunggu Yesus datang untuk kali keduanya. Kita harus meneladani Tuhan Yesus yang pergi mencari dan menyelamatkan mereka dan bukan menghina mereka karena kekurangan mereka. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Wes suaramu apik banget tibae. Penyanyi ndi iki?
1: Iya. India, Mas.
2: Nyanyi, kudu masuk.
0: Kudu nyanyine gak sih aku ketagihan sih. Nyanyine yo.
3: Boleh.
0: Ora tak goyang. Kasih.
3: Goyang ya.
0: Lagi yo.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

berpuncak pada kematiannya di atas kayu salib. Jadi walaupun frasa ini dikaitkan dengan zaman Pontius Pilatus yang akan kita bahas nanti di sesi berikutnya, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa seluruh kehidupan Yesus Kristus di dalam dunia adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Yang pertama adalah Dia yang Maha Kudus tinggal di tengah orang-orang berdosa. Betapa menyesakkannya situasi seperti ini dapat kita bandingkan dengan Lot yang hidup di antara penduduk Sodom dan Gomora, yang dicatat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan Lot orang benar itu yang terus-menerus menderita karena keberdosaan penduduk Sodom dan Gomora. Kita tahu bersama bahwa Lot bukan tipikal orang benar dalam tanda kutip, orang yang sempurna. Masih banyak tokoh Alkitab lain yang mungkin kesalehannya melebihi Lot. Lot memang orang benar jika dibandingkan dengan penduduk Sodom dan Gomora. Tapi kita harus akui Abraham dan tokoh-tokoh lain memiliki kesalehan yang jauh lebih kentara daripada Lot. Tapi walaupun demikian, tetap Lot disebut orang benar dan dia menderita karena kefasikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bayangkan seandainya itu adalah pribadi Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus, mau menjadi manusia dan tinggal di antara manusia yang berdosa. Bayangkan situasi ketika saudara berada di tengah orang-orang yang fasik, sedangkan saudara sendiri adalah orang yang benar, orang yang selalu ingin menaati peraturan, orang yang selalu ingin bertindak dengan benar sesuai dengan aturan. Tapi saudara dikelilingi oleh orang-orang yang mudah untuk menabrak peraturan, yang mudah untuk menghalalkan segala cara. Saya yakin situasi semacam itu akan membuat saudara sangat sulit menikmati hidup. Saudara pasti akan menderita karena situasi itu. Saya pernah berada dalam situasi itu, dan saya yakin sebagian besar di antara kita pernah berada di dalam situasi seperti itu, dan kita merasakan tekanannya. Kalau kita tidak mengikuti gaya hidup mereka, mungkin kita akan dibenci, kita akan dikucilkan. Tapi kalau kita mengikuti gaya hidup mereka, maka kita akan dianggap sama dengan mereka, dan itu bertabrakan dengan hati nurani kita. Yesus, pribadi yang Maha Kudus, berada di antara orang-orang yang berdosa. Ini merupakan penderitaan tersendiri bagi dia. Yang kedua, penderitaan yang memuncak di atas kayu salib. Penderitaan yang sangat luar biasa di atas kayu salib. Kalau Yesus hanya diperlakukan tidak adil, itu memang penderitaan. Tapi sebetulnya itu tidak seberapa. Di dalam 2 Korintus 5:21 dikatakan bahwa ia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa. Jadi dia yang tidak pernah mengenal dosa dijadikan berdosa. Dan juga di dalam Matius 27 dikatakan bahwa Yesus ditinggalkan oleh Bapanya karena dia dijadikan berdosa. Dosa orang-orang pilihan ditanggungkan di atas bahunya. Dia dijadikan orang berdosa dan dia menanggung seluruh hukuman Allah, hukuman neraka, yaitu keterpisahan total dengan Allah. Dia tanggung di atas kayu salib ketika dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jelas ini adalah penderitaan yang luar biasa, yang tidak terbayangkan. Yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Kita saja yang tidak sempurna, yang kadangkala memang melakukan kesalahan. Ketika kita dianggap melakukan kesalahan yang kita tidak lakukan, kita bereaksi, kita memberontak, kita mau melawan karena kita merasa diperlakukan tidak adil. Tapi bagaimana dengan Yesus Kristus yang sama sekali

tidak pernah mengenal dosa, tetapi dia harus menanggung dosa semua orang pilihan. Ada seorang teolog yang mengatakan penderitaan Yesus di atas kayu salib ketika dia ditinggalkan oleh Bapanya bahkan melebihi penderitaan orang-orang yang ada di dalam neraka. Bahkan melebihi semua penderitaan orang-orang yang ada di neraka jika digabungkan. Mengapa bisa demikian? Karena orang yang di dalam neraka menderita, benar menderita. Menderita luar biasa, benar menderita luar biasa. Tapi mereka menderita karena kesalahan mereka sendiri. Mereka menolak persekutuan dengan Allah yang benar. Makanya mereka dipisahkan dari Allah yang benar. Jadi mereka memang menderita karena kesalahan-kesalahan mereka. Dan jangan lupa, orang-orang di dalam neraka, mereka hanya menanggung hukuman mereka saja. Mereka tidak menanggung hukuman orang lain. Sedangkan dalam kasus Yesus Kristus begitu berbeda. Dia tidak berdosa, tapi dia harus menanggung akibat dosa. Dan dia menanggung bukan cuma untuk satu orang, tapi dia menanggung untuk semua dosa orang-orang pilihan. Jika ini semua digabungkan dan semua hukuman itu diletakkan di atas bahu Yesus Kristus, maka kita bisa benar-benar mengerti, walaupun kita tidak mungkin bisa memahami, tapi kita benar-benar bisa mengerti betapa hebatnya penderitaan Yesus Kristus ketika dia berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan cuma keterpisahan yang biasa, tapi keterpisahan yang luar biasa, yang jauh lebih parah daripada yang dialami oleh orang-orang di dalam neraka. Tetapi dia mau tanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan. Dia bukan cuma lahir, tetapi dia lahir menderita sengsara. Dia menderita sengsara untuk saya dan untuk saudara. Hidup di dunia bersama orang berdosa sudah merupakan penderitaan. Dan memuncak di atas kayu salib ketika dia menanggung dosa semua orang pilihan dan ditinggalkan oleh Bapanya. Tuhan memberkati.

0: begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.
1: Tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Membatasi Keintiman Selama Berpacaran. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Orang yang sedang berpacaran, walaupun kadang-kadang lupa batas-batasnya sampai di mana dia harus intim dengan pasangannya. Dan seringkali kita juga punya pendapat itu, kalau intim itu ya mesti hubungan tubuh, secara kontak tubuh dan bahkan sampai hubungan seksual. Sebenarnya bagaimana Pak Paul yang dikatakan keintiman selama masa berpacaran itu?
1: Pada dasarnya gini Pak Penawar, keintiman seksual itu atau keintiman fisik seharusnya bagian terbelakang atau terakhir dalam masa persiapan memasuki pernikahan. Jadi keintiman yang harus dikatakan

0: ditekankan adalah keintiman yang bersifat emosional, kepribadian kita dengan dia, diri kita dengan dia, apakah bisa menyatu, apakah bisa saling mengerti dan mengisi satu sama lain. Nah, itu yang paling penting. Yang terakhir adalah keintiman seksual, dan itu dilakukan pada masa pernikahan. Kalau terbalik prioritasnya, maka tidak ada lagi kata yang bisa saya tegaskan di sini. Yang sering kali menjadi masalah adalah kalau urutan itu yang memang terbalik. Pada dasarnya kita jadinya langsung masuk ke arah-arah seksual. Kita terlalu dekat secara seksual. Nah, masalah-masalah yang tadinya ada tertutupi memang, tapi akhirnya akan muncul lagi. Jadi kalau sampai terbalik, kita hanyalah mengundang bencana di kemudian hari.
1: Ya, kalau menurut pengamatan Pak Pol, kenapa akhir-akhir ini ya, itu seringkali terjadi kasus-kasus hubungan seksual pranikah itu, Pak Pol?
0: Banyak sekali sebabnya, Pak Gunawan. Memang secara global, tatanan masyarakat berubah. Jadi di mana-mana, masyarakat menjadi masyarakat yang lebih kendor. Karena lebih kendor, masyarakat itu akhirnya lebih toleran ya, dalam hal-hal penyimpangan atau pelanggaran. Manusia akhirnya berkata, ya itu dilakukan oleh semua orang dan gak apa-apa. Jadi melihat banyaknya orang melakukan pelanggaran itu, seolah-olah memberikan kita izin untuk melakukan hal yang sama. Sanksi sosial juga sudah berkurang banyak sekali. Dulu kalau sampai ada orang menikah karena hamil atau hamil di luar nikah, wah itu menggemparkan satu kota. Tapi sekarang karena sudah terlalu banyak, akhirnya orang makin hari makin berkata, ya itu memang hal yang wajar, kita akan terima saja. Ya, saya bukannya berkata kita harus perlakukan dengan sangat brutal, tidak ya. Tapi memang harus ada peringatan-peringatan ya. Harus ada juga saya kira reaksi-reaksi kok sampai terjadi, meskipun tetap kita menerima mereka. Jadi sanksi-sanksi seperti itu saya kira semestinya masih ada. Yang lainnya lagi adalah, gak bisa enggak, memang kita ini sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan kita dengar. Media massa melalui film-film dan sebagainya sudah sangat mengeksploitasi seks, sehingga seks itu menjadi bagian yang sangat-sangat integral dalam industri film sekarang ini. Nah, akhirnya kita melihat itu dan apa yang kita lihat minggu demi minggu atau bulan demi bulan, membuat kita terbiasa dengan hal-hal itu dan kita kehilangan kepekaan bahwa hal ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Sebab dalam film-film kok itu dilakukan dengan begitu mudahnya. Nah, kita akhirnya terbawa lah, terbiasa kehilangan kepekaan dan melakukan hal yang sama.
1: Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, Pak Pol, jadi orang lebih mengedepankan keintiman seksual lebih daripada yang lain, itu apa akibatnya, Pak Pol?
0: Yang pertama adalah, ini akan melahirkan beberapa perasaan negatif. Saya akan uraikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah perasaan negatif, rasa bersalah. Nah, kalau kita mempunyai nilai moral yang melarang kita untuk berhubungan seksual sebelum menikah, melakukan hubungan seksual sebelum menikah tidak bisa tidak akan melahirkan rasa bersalah. Kenapa kok saya melakukan itu? Nah, yang paling celaka adalah kita sudah merasa bersalah tapi tidak bisa lepas dari jeratan itu. Terus menerus mengulangnya. Makin merasa bersalah. Nah, bahayanya adalah makin merasa bersalah, kita makin merasa tidak berdaya untuk melawan godaan itu. Akhirnya terus menerus melakukannya lagi.
1: Seringkali perasaan bersalah itu makin lama makin berkurang gitu, Pak Pol. Jadi dilakukan pertama kali mungkin yang Pak Pol katakan akan timbul perasaan bersalah. Tetapi untuk yang kedua, ketiga, dianggap itu, mereka anggap itu sebagai sesuatu hal yang wajar jadinya.
0: Betul. Jadi ada yang akhirnya merasionalisasi ya dengan berkata, ya itu wajarlah. Atau ya siapa sih yang tidak punya masalah seperti ini. Atau ya kita manusia memang mempunyai kebutuhan secara jasmaniah, kebutuhan haus, ya minum, kebutuhan makan, kebutuhan seksual. Nah, apa salahnya dengan ini? Nah, akhirnya kita membolehkan diri kita. Tapi saya kira kebanyakan orang, apalagi yang masih ada rasa takut terhadap Tuhan, sebetulnya merasa bersalah. Namun ya disembunyikan atau dinetralisir dengan rasionalisasi yang tadi itu.
1: Perasaan yang lain apa?
0: Rasa cemas karena

0: Ini terutama dialami oleh para wanita karena mereka takut akan kehamilan. Mereka takut sekali ini akan membuahkan sebuah seorang bayi. Jadi meskipun dilakukan, tapi selalu ada kecemasan. Sebab kita tahu meskipun digunakan alat-alat kontraseptif, tidak ada yang 100% aman ya, yang bisa pasti ya berhasil untuk tidak membuahkan bayi. Jadi biasanya ada rasa cemas. Nah, kalau prianya juga adalah seorang yang bertanggung jawab dan baik, dia pun juga akan dihantui oleh rasa kecemasan itu. Waduh, apakah dia akan hamil? Apa yang saya lakukan ini akan membuahkan seorang anak apa tidak? Hal seperti itu.
1: Iya. Apakah ada perasaan negatif yang lain, Pak Paul, selain rasa bersalah dan rasa cemas itu?
0: Yang lain adalah rasa takut. Takut karena gini, ini terutama dialami oleh para wanita ya. Setelah dia memberikan tubuhnya, dia takut sekali pasangannya itu akan meninggalkan dia. Nah, kalau dia wanita dan dia ditinggalkan, pertanyaannya adalah kalau saya nanti berpacaran atau menikah dengan orang lain, penjelasan apa yang akan saya harus berikan? Apakah saya akan jujur, terbuka? Waduh, kalau harus terbuka berarti saya malu sekali. Nah, jadi hubungan seksual sebelum nikah cenderung melahirkan respon-respon yang akhirnya terlalu, misalnya ya, terlalu menguasai pasangannya. Karena apa? Karena sudah ada rasa takut itu. Jangan-jangan nanti engkau akan meninggalkan saya. Nah, jadi karena adanya rasa takut, respons yang natural adalah lebih menguasai. Nah, itu sebabnya riset memperlihatkan ini di Amerika. Kalau anak muda berpacaran, kemudian putus, yang satu itu misalnya mau bunuh diri dan sebagainya, hampir dapat dipastikan sudah terjadi hubungan seksual. Kalau belum terjadi hubungan seksual, jarang sampai anak itu mau mengakhiri hidupnya. Nah, kebanyakan kalau sampai ada kasus mengakhiri hidup atau percobaan mengakhiri hidup, itu disebabkan karena sudah adanya hubungan seksual. Nah, sekali lagi, ini riset di Amerika, negara yang bebas, di mana hubungan seksual sebelum menikah itu sudah begitu umum di sana. Tapi toh ternyata kita nggak bisa membohongi diri ya, meskipun secara rasional kita membolehkan, mengizinkan diri, tapi toh ternyata waktu kita putus pacar, ternyata riset memperlihatkan anak-anak muda inilah yang mau mengakhiri hidup. Sebabnya saya kira ya sangat jelas, mereka sudah menginvestasikan dirinya, hidupnya. Jadi seks sekali lagi bukannya aktivitas fisik belaka. Seks adalah suatu penyerahan hidup yang sangat intim. Dan kita gak mungkin membohongi diri dengan berkata, oh itu hanyalah gerakan-gerakan yang bersifat fisik, tidak ada makna apapun di belakangnya. Oh tidak, kalau tidak ada makna apapun di belakangnya, kenapa mau bunuh diri? Jadi memang sangat bermakna.
1: Ya, ada reaksi yang biasanya juga terjadi pada para gadis itu, pada anak-anak perempuan maupun yang melakukan hubungan seks pranikah itu, yang dia mula-mula itu sangat menyintai pasangannya, pacarnya ini, tapi setelah itu terjadi, setelah mereka melakukan hubungan seksual, dia lalu benci sekali itu, Pak. Itu apa itu, Pak, sebenarnya?
0: Rasa marah atau benci itu timbul karena dia merasakan pasangannya itu hanyalah tertarik pada tubuhnya. Dia gak merasakan bahwa pasangannya tertarik dengan dirinya, dengan apa yang dia mau sampaikan atau katakan. Dia melihat pasangannya itu datang hanya mencari satu, yaitu kepuasan. Nah, kalau sudah diberikan kepuasan, ya sudah. Jadi akhirnya si wanita akan merasa, saya ini seperti pelacur. Saya hanyalah sebagai pemuas hasrat pasangan saya. Dan kalau sudah dipuaskan, ya sudah. Nah, apa yang kau berikan kepada aku? Tidak ada. Apakah engkau tertarik kepada diriku, pada pikiranku? Enggak ada. Hanya tertariknya pada satu hal saja, yaitu seks. Nah, itu yang seringkali menciptakan rasa benci dan marah. Ya. Yang lainnya adalah karena gini, Pak Gunawan. Cukup banyak wanita yang berhubungan seksual sebetulnya tidak menginginkan hubungan seksual. Sebetulnya. Nah, memang pria bisa berkata, oh dia juga sama-sama terangsang kok. Ya, manusia yang terdiri dari daging dan darah, waktu dirangsang akan merasa terangsang. Tapi belum tentu itu adalah keinginannya. Jadi cukup banyak wanita melakukan hubungan seksual dengan pacarnya karena yang pertama, kasihan dengan pacarnya.

0: ada dia sengsara, kok kasihan sekali. Udah dah, dia menyerahkan dirinya. Atau dia tidak enak menolak pacar pacarnya itu, tidak sopan lah rasanya, atau sungkan masa menolak pacarnya sudah begitu baik kepada dia. Akhirnya jadinya terpaksa dia lakukan. Atau yang terakhir karena takut kehilangan pasangannya. Nah, jadi intinya sesungguhnya banyak wanita tidak ingin berhubungan seksual, tidak ingin. Karena dia tahu dia akan sangat dirugikan kalau terjadi apa-apa nantinya. Namun terpaksa dia berikan karena hal-hal tadi itu. Nah, itu sebabnya sebagian wanita sudah mulai mengembangkan kebencian pada masa berpacaran. Dia mungkin gak menyadari itu, tapi dia sudah mulai menyimpan rasa marah terhadap pasangannya. Kenapa kok aku tidak mau, engkau tetap mau melakukannya? Seolah-olah ada suatu perampokan yang telah terjadi atau pemanfaatan, dan dia harus menyerah karena ketakutan atau karena sungkan dan sebagainya.
1: Atau ada juga yang mengatakan ini, toh saya nanti pasti sudah jadi istrinya gitu. Dia sudah terlalu yakin dengan itu, apa? Jadi bahwa dia pasti jadi istrinya itu. Jadi dia merasa enggak apa-apa melakukan ini.
0: Nah, ada yang memang mengelabui dirinya dengan berkata sudah pasti saya akan menjadi istrinya. Saya katakan mengelabui sebab faktanya adalah siapa yang bisa memastikan mereka akan menikah? Tidak ada yang bisa memastikan. Dan sudah terlalu banyak kasus di mana yang sudah berhubungan seksual toh akhirnya tidak menikah. Nah, jadi kemarahan memang adalah biasanya juga salah satu respons yang dialami oleh para wanita. Yang bisa dialami juga oleh pria dan wanita adalah perasaan yang negatif berikutnya, yakni rasa kecewa. Kecewa, mungkin para pendengar kita bertanya-tanya, kenapa kok kecewa, bukannya senang karena bisa berhubungan seksual. Pertama begini, bagi si wanita, dia kecewa kepada pasangannya yang pria, karena kok pasangannya yang pria itu enggak semulia yang dia pikir ya. Kok maunya itu aja, maunya hubungan seksual aja. Jadi apa itu yang luhur, yang mulia, tiba-tiba tidak ada lagi sekarang. Nah, bagi yang pria, ini juga menarik. Pria waktu bisa berhubungan seksual dengan pasangannya, akan beranggapan bahwa pasangannya itu murahan. Sebab pria kalau jujur ditanya, engkau memilih wanita yang menolak hubungan seksual denganmu, ataukah memilih wanita yang dengan mudah memberikan tubuhnya kepadamu? Yang mana yang engkau akan hormati? Semua akan berkata, saya akan menghormati mulia yang dipikirnya.
1: Iya, semua perasaan itu kan terjadinya setelah mereka melakukan hubungan seksual, Pak Polio. Tapi apakah ada dampak yang lebih besar lagi terhadap kalau seandainya mereka melanjutkan hubungan itu ke pernikahan gitu?
0: Pernikahan harus dilandasi oleh perasaan positif. Nah, waktu masa berpacaran diisi dengan perasaan-perasaan negatif, itu modal yang tidak positif, tidak baik untuk membangun pernikahan. Nah, jadi kita kalau mau menanam pohon, kita cari bibit yang bagus, ya, yang kuat, yang sehat. Kalau kita sudah menanamkan dengan bibit-bibit yang bermasalah, berpenyakit, berhama, tidak akan tumbuh pohon-pohon yang kuat. Jadi sama dengan masa berpacaran ini. Masa berpacaran, masa yang membawa kita ke masa berikutnya, yaitu pernikahan. Nah, jadi kalau diisi dengan perasaan-perasaan kecewa, marah, benci, tidak hormat, ya, perasaan khawatir, takut kehilangan dia, perasaan cemas, akhirnya bukankah itu akan menjadi perasaan-perasaan yang tidak sehat dalam pernikahan nantinya itu?
1: Iya, apakah itu akan menjadi masalah kalau mereka jadi menikah dan itu terus diungkit-ungkit lagi gitu?
0: Betul. Jadi misalkan ini nih ya, ada misalkan contoh seorang pria dituduh berselingkuh oleh istrinya. Kemudian si pria ini berkata, tidak, saya gak berselingkuh dengan wanita itu, saya hanya bersama dengan dia di kamar tapi tidak berbuat apa-apa. Nah, kalau di masa berpacaran mereka sudah berhubungan seksual, karena si wanita melihat si pria itu tidak bisa menguasai dirinya ya, nah si wanita atau si istri itu tidak akan percaya pada perkataan si suami, saya gak berbuat apa-apa. Sebab yang paling tahu siapa? Si istri. Taunya dari mana? Ya waktu masih berpacaran, engkau tidak bisa menguasai diri. Kenapa sekarang saya harus percaya engkau bisa menguasai diri? Dan sekali lagi,

0: Kalau misalkan sudah terjadi penurunan respek, itu akan dibawa ke dalam pernikahan. Pasangan kita tidak lagi menjadi orang yang kita kagumi. Tidak, dia sudah menjadi orang yang cacat. Dan celakanya kita lah yang mencacatkan dia. Begitu.
1: Nah, ini hubungannya dengan beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang kecocokan di dalam masa berpacaran. Itu sejauh mana, Bapak?
0: Seks adalah suatu aktivitas dan juga suatu obsesi ya, yang sangat-sangat ampuh, sangat berkuasa, sangat powerful. Oleh karena itu, seks dengan kenikmatan yang disajikannya berpotensi menutupi ketidakcocokan kita. Kita seolah-olah dibutakan. Dan kita rela memang membutakan mata demi kemungkinan mencicipi kenikmatan itu. Nah, ini bahaya yang kedua. Kenapa jangan berhubungan seksual sebelum menikah? Sebab ada banyak hal yang seharusnya kita fokuskan dan bahas dan hadapi, tidak kita lakukan. Karena semua tiba-tiba tersapu bersih oleh satu tindakan seksual, satu hubungan seksual. Nanti ada masalah lain lagi, ya gak apa-apa. Soalnya ada penebusannya, ada bayarannya, yaitu hubungan seksual sebelum menikah. Masalahnya setelah menikah, hubungan seksual tidak lagi terlalu glamor seperti pada masa berpacaran. Yang akan terlihat jelas adalah problem-problem itu. Maka, sekali lagi, masa berpacaran kalau diisi dengan tindakan atau hubungan seksual, bahayanya sangat besar. Problem-problem yang tersembunyi mulai bermunculanlah nanti setelah menikah. Dan baru kita sadari, oh ini siapa pasangan saya. Oh ini dia, oh ini sifatnya. Kok saya dulu gak ngelihat? Ya karena dulu hanya melihat pada hubungan seksual saja.
1: Iya. Kalau begitu apa anjuran Pak Paul untuk mereka yang sedang berpacaran pada saat ini?
0: Yang pertama adalah kita jangan memulai. Jadi jangan kita menyentuh-nyentuh, melihat-lihat bagian badan yang memang sangat erotis. Karena apa? Karena kalau kita sudah memulai akan sukar sekali untuk mundur. Nah, pria itu mempunyai satu kelemahannya itu kalau sudah terangsang, pria susah mundur. Wanita meskipun terangsang, misalkan dia dipeluk dan sebagainya, maka rangsangan itu akan bisa reda dengan pelukan-pelukan. Tapi pria sewaktu terangsang, dia tidak akan reda dengan sendirinya. Justru dia akan terdorong untuk mencapai klimaksnya. Nah, kalau tidak mencapai klimaksnya, dia merasa sangat frustrasi sekali. Maka saya memang tidak ingin ya memberikan kesan seolah-olah saya ini kok lebih memberatkan wanita. Tapi saya meminta ya, saya mengimbau bagi kepada para wanita, jaga diri baik-baik. Sebab pria memang sangat lemah dalam hal ini. Kalau sudah terangsang, susah untuk mundur lagi. Jadi jangan biarkan awalnya itu terjadi. Jangan biarkan dia menyentuh tubuhmu, jangan biarkan dia melihat tubuhmu. Karena hal itu akan menjadi masalah nantinya.
1: Iya, anjuran yang lain apa, Pak?
0: Hindarkan pertemuan di tempat tertutup. Jangan sampai kita ini memulai kebiasaan buruk, yaitu selalu bertemu di tempat di mana tidak ada orang. Nah, kalau kita sudah mempunyai kebiasaan itu berarti memang kita sudah merencanakan. Dan kita harus sadar kita memang ingin melakukan itu. Semua orang yang berpacaran saya kira akan tergoda secara alamiah. Jadi kita harus melawannya dengan berkata, kalau saya di tempat terbuka, peluang itu akan lebih kecil. Jadi biasakan untuk bertemu di tempat terbuka, jangan di tempat yang tertutup.
1: Iya, tetapi mungkin bukan cuma tempat yang terbuka biasa, Pak Paul, tetapi mungkin yang ada orang yang lalu lalang gitu, Pak Paul, yang sering kali lewat dan sebagainya. Karena sekarang ini kalau kita melihat justru di surat kabar itu berhasil difoto dan sebagainya. Muda-mudi yang berpacaran kelihatannya di tempat terbuka, Pak Paul. Di tepi sungai atau apa gitu, tapi bahkan di sudut-sudut mall. Tapi mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, Pak Paul. Kontak fisik walaupun tidak kontak seksual, tetapi arahnya kan ke sana gitu, Pak Paul.
0: Jadi memang yang terhilang adalah pertanggungjawaban ya, Pak Gunawan. Jadi mereka merasa di tempat terbuka yang terlalu publik seperti itu kan tidak ada yang akan mengawasi. Jadi ya memang manusia selalu bisa menciptakan jalan ya, kalau memang sudah menginginkannya. Jadi ini kesadaran sendiri. Kesadaran bahwa saya lemah dan saya harus menjaga diri.

0: jangan saya menciptakan peluang-peluang itu.
1: Iya. Lalu bagaimana hubungannya dengan kalau dia seorang yang beriman kepada Tuhan?
0: Kalau memang dia mengakui dia bergumul dengan hal ini, pasangan dan dia harus berdoa. Jadi bersama-sama berdoa, memohon Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka. Dan jangan takut untuk berhenti, jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Walaupun sudah bergumul, tetap berdoa. Walaupun sudah mungkin tergoda, sudah mulai melewati batas, tetap berdoa. Jangan sampai kita sampai pada satu titik dan berkata, ya buat apa berdoa, tidak ada gunanya. Jangan, sebab dalam doa kita akan diingatkan dan didorong lagi untuk kudus. Dalam doa kita harus berhadapan lagi dengan Tuhan. Jadi Tuhan dalam melalui doa juga bisa menguatkan kita. Dan berdoa bersama juga membuat kita berdua ya mengakui ini problem kita bersama dan harus kita hadapi.
1: Ya memang jauh lebih baik kita melakukan pencegahan atau tindakan preventif seperti itu daripada terlanjur kemudian menyesal, Bapak Paul. Tapi saya percaya ada bagian firman Tuhan yang akan menegaskan hal ini.
0: Saya akan bacakan Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Kalau saja kita bisa mempunyai kesadaran yang terus menerus ya, bahwa Tuhan itu mengawasi kita dan langkah hidup kita ini terbuka di hadapan Tuhan, saya kira kita menjadi orang yang lebih kudus, lebih berhati-hati dengan kekudusan kita. Nah, jadi ingat bahwa Tuhan mengawasi, bahwa Tuhan melihat. Kita mungkin berpikir tidak ada yang melihat, Tuhan melihat. Dan nanti Tuhan yang akan menuntut pertanggungjawaban kita. Dan sekali lagi, apapun yang kita lakukan itu akan mengundang konsekuensi. Dan konsekuensi itu nanti kita juga

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya,
1: "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?"
0: Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya,
2: "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup."
0: Kata perempuan itu kepadanya,
1: "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?"
0: Jawab Yesus kepadanya,
2: "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal."
0: Kata perempuan itu kepadanya,
1: "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air."
0: Kata Yesus kepadanya,

0: pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini.
1: Kata perempuan itu,
2: aku tidak mempunyai suami.
1: Kata Yesus kepadanya,
0: tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar.
1: Kata perempuan itu kepadanya,
2: Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah.
1: Kata Yesus kepadanya,
0: percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, yang sedang berkata-kata dengan engkau.
1: Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau, apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota, dan berkata kepada orang-orang yang di situ,
2: mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?
1: Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya,
3: Rabi, makanlah.
1: Akan tetapi, ia berkata kepada mereka,
0: padaku, ada makanan yang tidak kamu kenal.
1: Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain,
3: adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?
1: Kata Yesus kepada mereka,
0: makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga, penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab, dalam hal ini, benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka.
1: Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi.
2: Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.
1: Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu,
4: kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia.
1: Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya,
0: jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya.
1: Pegawai istana itu berkata kepadanya,
5: Tuhan, datanglah sebelum anakku mati.
1: Kata Yesus kepadanya,
0: pergilah, anakmu hidup.
1: Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi.

0: Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka,
1: kemarin siang pukul 1, demamnya hilang.
0: Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea.

Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami dalam

Perlindungan, Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai gereja-Mu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah gagal dan kasih-Mu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian landasan firman Tuhan yang akan menjadi perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mohon supaya Tuhan mengurapi kami masing-masing, dengan demikian apa yang hambamu sampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, ketika pendaftaran baru bukaan semester baru, yang mendaftar dan diterima itu ada 75 orang. Secara permulaan orang-orang ini memenuhi kriteria persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Oleh sekolah teologi tersebut yang ingin membentuk orang-orang ini, pemuda-pemuda ini, untuk menjadi hamba Tuhan yang menjadi kebutuhan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Memang sangat membanggakan. Orang-orang muda, otaknya jernih-jernih, cerdas begitu. Dan mereka sungguh-sungguh luar biasa, diharapkan supaya ke-75 orang ini benar-benar akhirnya menjadi seperti yang diharapkan. Seorang dosen mengatakan, wah,

ini dipanggil, maka harus punya komit untuk menyelesaikan panggilan ini. Begitu. Kira-kira maksud daripada sekolah itu begitu. Didengarkan kesaksian-kesaksian setiap pribadi, saya ikut mendengarkan itu. Memang luar biasa. Setiap pribadi 75 orang ini tidak sama bagaimana mereka menanggapi, meresponi panggilan Tuhan melalui kesaksian. Dan saudara, dari kesaksian pribadi, saya yang mendengarkan menilai memang luar biasa, luar biasa. Setiap pribadi khusus Tuhan cara memanggil. Dan setiap kesaksian diakhiri bahwa mereka akan berkomitmen sampai selesai dibentuk di sekolah tersebut untuk kelak menjadi seorang pelayan Tuhan yang sungguh dan seorang yang berdedikasi dan berintegritas. Luar biasa memang. Saya menarik napas dalam-dalam. Betul-betul. Dan mereka ingin nanti kalau sudah selesai mengabdikan dirinya tanpa memandang bayaran. Luar biasa. Tahun berikutnya sudah tidak utuh 75. Saya kaget ketika teman dosen bilang sama saya, Pak Puji sudah tidak 75 lagi. Wah, saya juga. Wah, saya tunggu nih 5 tahun ke depan. Ketika mereka diwisuda sarjana kira-kira tinggal berapa itu? Memang sekolah itu terkenal pendidikannya luar biasa. Disiplinnya luar biasa. Dari bangun pagi, dari kerja praktis, dari kuliahnya. Ada jam pelajaran yang harus dijaga, ditunggu. Mereka harus belajar sungguh-sungguh. Dan memang kalau tidak kuat, ya memang keluar. Makan mereka, jam mereka, tidur mereka, istirahat mereka. Semua diatur sedemikian rupa. Ketika diutus tinggal 25 orang saja. Yang 50 kemana? Rata-rata mereka tidak kuat menghadapi aturan sekolah yang demikian ketat. Salah satu yang saya tanya, kenapa kok tidak terus? Waduh Pak, saya tidak tahan. Di sana tidak ada kebebasan, katanya begitu. Loh, kamu kan dipanggil Tuhan, katanya ingin menjadi pelayan Tuhan. Ada aturan begitu sudah tidak kuat. Lah nanti kalau dari pelayan Tuhan beneran, tantangannya tambah banyak. Gimana ya? Saya mungkin panggilannya tidak di situ. Saudara, mari kita mencoba memperhatikan apa yang tertulis di dalam Alkitab berkaitan dengan keselamatan dulu. Kalau masalah keselamatan, tidak pandang bulu. Siapapun boleh menerima keselamatan. Siapapun boleh menerima Yesus Kristus. Tidak ada syarat, pokok percaya kamu diselamatkan. Itu yang tertera dalam Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang percaya diselamatkan. Tetapi saudara-saudara, kalau sudah menginjak kepada yang ada sangkut pautnya dengan pelayan, menjadi pelayan. Nah ini tidak sembarangan. Orang yang akan menjadi pelayanan Tuhan, pelayan Tuhan bukan pelayanan, pelayan Tuhan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang hamba Tuhan yang dipercaya berkhotbah di antara para mahasiswa teologi menandaskan beberapa hal yang penting untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika diundang dia katakan, yang pertama katanya, dan saya pikir ini saya setuju. Orang yang akan menjadi pelayan Tuhan memiliki standar kerohanian yang bagus. Apa? Memiliki standar kerohanian yang bagus. Artinya apa itu memiliki standar kerohanian yang bagus? Artinya orang yang akan menjadi pelayan Tuhan di sebuah gereja, orang itu memiliki hubungan yang erat, hubungan yang baik dengan Tuhan.

Orang itu sungguh memahami apa yang menjadi. Saudara, pegangan orang ini adalah karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah artinya mengerti motivasi kita dalam melayani Tuhan, motivasi tahu. Kita punya pamrih apa tahu? Di situ dikatakan orang yang bersungguh hati. Orang yang bersungguh hati terhadap Allah ini akan mampu menghadapi terpaan hidup dan orang itu diteguhkan untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Saudara, ini persyaratan yang menurut saya kok benar ya. Hamba Tuhan yang diundang khotbah di antara mahasiswa teologi ini benar juga. Sekarang ini kita punya hamba Tuhan di gereja kita, tapi kerohaniannya itu morat marit gitu ya. Murat marit itu apa bahasa Indonesianya? Dia tidak punya daftar nama anggota jemaat yang perlu didoakan. Ya orang begini bagaimana menjadi hamba Tuhan gitu. Mendoakan jemaatnya tidak pernah gitu. Kalau doa di mimbar itu panjang banget gitu. Khotbahnya sedikit. Bukan khotbahnya panjang tapi doanya sedikit di mimbar. Tetapi ketika di rumah, kunci kamar, mendoakan setiap orang yang menjadi tanggungannya, yang diserahkan Tuhan, gembalakan dombaku, dia benar-benar melakukan. Saya teringat akan seorang hamba Tuhan. Ketika dia mau pelayanan, anak buahnya, "Pak, ini saya minta Bapak segera berangkat." "Kenapa?" "Ya segera, saya tak berdoa dulu." "Nah, ini waktunya Bapak masih berdoa itu bagaimana? Kalau saya tidak berdoa, saya tidak bisa pelayanan." Ada kata. Jadi berdoa hubungan dengan Tuhan diutamakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara saat ini menjadi seorang pelayan Tuhan, saudara banyak duduk di hadapan Tuhan, berdoa. Teman saya yang menolong saya dalam follow up, membalas surat dari pendengar, dia sungguh-sungguh mendoakan surat-surat saudara, SMS saudara. Kami dukung, ada barisan doa yang sungguh-sungguh mendukung pelayanan kami. Luar biasa. Didoakan benar-benar, makanya ada ibu-ibu, ada bapak yang kadang-kadang SMS, "Pak, terima kasih doanya sudah dikabulkan Tuhan." Wah, saya ya senang. Tapi ada pendengar yang minta doa ketika sudah rampung tidak pernah membalas. Ya itu ya gimana ya? Jadi kami doakan terus. Ketika ketemu Pak gimana yang masalah yang lalu itu, "Wah udah lama selesai Pak, lu kenapa gak SMS lagi?" Saudara, jangan begitu tah. Gitu ya. Saudara, ini hamba Tuhan, standar kerohaniannya bagus. Bagus. Ada syarat yang kedua, saudara. Seorang pelayan adalah seorang yang memiliki sifat rendah hati. Nah, ini penting. Rendah hati. Dia tidak menampilkan sifat sombong, sok rohani ya. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Duduk di depan misalnya gitu. Nyanyi angkat tangan. Bukan angkat tangan salah, tetapi kalau motivasinya itu supaya dipuji, "Wah, pendeta saya sangat rohani." Nah, ini sudah motivasi salah. Dan ini hanya diketahui oleh Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi. Begitu. Tapi ketika saya melayani di sebuah gereja, maaf ini, "Wah, pendetanya begitu rohani. Tetapi dengan istrinya sering membentak-bentak."
Kadang-kadang diajak salaman istrinya tidak mau. Ketika pulang dari gereja, misalnya suami istrinya mau salaman, langsung dibuang tangannya. Sifat begitu itu kan tidak bagus. Ya toh. Jadi rendah hati. Rendah hati menghargai pasangan dengan keluarga baik-baik dan tidak menyembunyikan sesuatu yang menjadikan batu sandungan. Terbuka apa adanya. Itu kata pendeta yang khotbah. Ketika Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mencari pengganti Raja Saul, ia memandang secara manusia keberadaan anak-anak Samuel yang besar-besar secara lahiriah. Ternyata Tuhan tidak melihat yang lahiriah, namun justru apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia, itulah yang dipilih, itulah Daud. Karena dia memiliki kerendahan hati dari dasar hatinya yang paling dalam. Kan tertulis dalam kitab suci, Mazmur 89 ayat 20-22. Telah ku taruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah ku tinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Di sini dikatakan siapa?

yang bagus. Tetapi kita harus benar-benar menampilkan apa adanya hidup kita. Jujur, terbuka, gampang dikoreksi, gampang ditegur. Kalau memang Anda ingin menjadi pelayan, saya memberi nasihat kepada saudara, menjadi pelayan Tuhan bukanlah seperti pemain drama. Sekali lagi, pemain drama harus bisa memperankan sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan watak siapa dia berperan. Pelayan Tuhan tampil apa adanya, ya. Apa yang di luar itulah yang ada di dalam hatinya. Saudara, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Siapapun Anda, mungkin pelayan pujian, mungkin pelayan musik, mungkin pelayan apa saja, saudara harus memiliki hubungan yang

Saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Setelah rujukan tentang kelahiran Yesus dari anak darah Maria, pengakuan iman rasuli melanjutkan dengan menderita sengsara. Apakah artinya Kristus menderita sengsara? Frase ini sebetulnya merujuk kepada keseluruhan hidup Yesus yang berpusat, yang pada akhirnya berpuncak pada kematiannya di atas kayu salib. Jadi walaupun frasa ini dikaitkan dengan zaman Pontius Pilatus yang akan kita bahas nanti di sesi berikutnya, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa seluruh kehidupan Yesus Kristus di dalam dunia adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Yang pertama adalah Dia yang Maha Kudus tinggal di tengah orang-orang berdosa. Betapa menyesakkannya situasi seperti ini dapat kita bandingkan dengan Lot yang hidup di antara penduduk Sodom dan Gomora, yang dicatat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan Lot orang benar itu yang terus-menerus menderita karena keberdosaan penduduk Sodom dan Gomora. Kita tahu bersama bahwa Lot bukan tipikal orang benar dalam tanda kutip, orang yang sempurna. Masih banyak tokoh Alkitab lain yang mungkin kesalehannya melebihi Lot. Lot memang orang benar jika dibandingkan dengan penduduk Sodom dan Gomora. Tapi kita harus akui Abraham dan tokoh-tokoh lain memiliki kesalehan yang jauh lebih kentara daripada Lot. Tapi walaupun demikian, tetap Lot disebut orang benar dan dia menderita karena kefasikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bayangkan seandainya itu adalah pribadi Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus, mau menjadi manusia dan tinggal di antara manusia yang berdosa. Bayangkan situasi ketika saudara berada di tengah orang-orang yang fasik, sedangkan saudara sendiri adalah orang yang benar, orang yang selalu ingin menaati peraturan, orang yang selalu ingin bertindak dengan benar sesuai dengan aturan. Tapi saudara dikelilingi oleh orang-orang yang mudah untuk menabrak peraturan, yang mudah. Ini merupakan penderitaan tersendiri bagi dia. Yang kedua, penderitaan yang memuncak di atas kayu salib. Penderitaan yang sangat luar biasa di atas kayu salib. Kalau Yesus hanya diperlakukan tidak adil, itu memang penderitaan. Tapi sebetulnya itu tidak seberapa. Di dalam 2 Korintus 5:21 dikatakan bahwa ia yang tidak mengenal dosa dijadikan

biasa, benar menderita luar biasa, tapi mereka menderita karena kesalahan mereka sendiri. Mereka menolak persekutuan dengan Allah yang benar, makanya mereka dipisahkan dari Allah yang benar. Jadi mereka memang menderita karena kesalahan-kesalahan mereka. Dan jangan lupa, orang-orang di dalam neraka, mereka hanya menanggung hukuman mereka saja. Mereka tidak menanggung hukuman orang lain. Sedangkan dalam kasus Yesus Kristus begitu berbeda. Dia tidak berdosa, tapi dia harus menanggung akibat dosa. Dan dia menanggung bukan cuma untuk satu orang, tapi dia menanggung untuk semua dosa orang-orang pilihan. Jika ini semua digabungkan dan semua hukuman itu diletakkan di atas bahu Yesus Kristus, maka kita bisa benar-benar mengerti, walaupun kita tidak mungkin bisa memahami, tapi kita benar-benar bisa mengerti betapa hebatnya penderitaan Yesus Kristus ketika dia berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan cuma keterpisahan yang biasa, tapi keterpisahan yang luar biasa, yang jauh lebih parah daripada yang dialami oleh orang-orang di dalam neraka. Tetapi dia mau tanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan. Dia bukan cuma lahir, tetapi dia lahir menderita sengsara. Dia menderita sengsara untuk saya dan untuk saudara. Hidup di dunia bersama orang berdosa sudah merupakan penderitaan. Dan memuncak di atas kayu salib ketika dia menanggung dosa semua orang pilihan dan ditinggalkan oleh Bapanya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berdoa.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Pikarima di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Mari para pendengar, kita simak bersama-sama program ini. Memberikan pengampunan bukan hal yang gampang bagi banyak orang. Hati manusia cenderung ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan dendam menawarkan kepuasan bagi perasaan. Godaan untuk balas dendam mungkin bisa sedikit berkurang jika orang yang bersalah kepada kita menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kita. Kita mulai baca di Lukas 17 ayat 3-4. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka yang memutuskan untuk mengampuni juga masih memiliki sebuah pergumulan. Sejauh mana pengampunan diberikan? Maksudnya, apakah pengampunan selalu harus berupa pemulihan hubungan seperti sebelum kejahatan dilakukan? Jika iya, bagaimana dengan mereka yang tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau meminta maaf? Jika tidak, sejauh mana kebaikan perlu ditunjukkan? Alkitab memberikan jawaban yang cukup realistis. Tidak semua relasi memang dapat dipulihkan seperti sedia kala. Paulus menasihati kita untuk hidup damai dengan semua orang, tetapi dia memberi tambahan, kalau hal itu bergantung kepada kamu. Roma 12 ayat 18. Di tempat lain, dia mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan orang yang bebal, tetapi kita tetap harus menganggap dia sebagai saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 14-15. Alkitab juga tidak pernah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan seperti sedia kala. Jika kita mampu melakukannya, jelas itu lebih baik. Bagaimanapun, tidak ada perintah yang mewajibkan itu. Jadi bagaimana? Sejauh mana kita mengampuni? Dari beberapa catatan di Alkitab, kita dapat mengetahui beberapa batasan pengampunan. Yang pertama, kita tidak memikirkan pembalasan. Roma 12 ayat 19 dan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kedua, kita tetap mengharapkan yang baik untuk musuh kita. Lukas 6 ayat 28. Yang ketiga, kita tidak bersuka cita atas kemalangannya. Amsal 24 ayat 17. Yang keempat, kita mendoakan dia. Matius 5 ayat 44. Yang kelima, kita sudah mencoba untuk berdamai dengan dia. Roma 12 ayat 18. Yang keenam, kita mau memberikan pertolongan jika dia memerlukan. Keluaran 23 ayat 4. Jadi para pendengar yang dikasihi Tuhan, inti dari semuanya adalah sikap hati kita. Hati yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Jika dari awal kita enggan untuk memaafkan dan hanya ingin menghindar, respon positif apapun yang ditunjukkan oleh seseorang tidak akan mengubah perilaku kita kepadanya. Kita telah memilih untuk tidak mempercayai dia, tidak peduli apapun usaha yang dia tunjukkan kepada kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan hati kita dikalibrasi oleh Roh melalui kuasa Injil, kita akan dimampukan untuk melangkah lebih jauh atau extra miles. Mungkin tidak harus sejauh sebelumnya, tetapi tetap lebih jauh daripada sewajarnya. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Sadarkah kita bahwa setiap hari kita melakukan banyak pilihan? Kita mengambil pilihan dari yang paling sepele sampai paling serius. Ketika kita bangun pagi, kita memutuskan apakah kita mau pergi ke tempat A atau ke tempat B. Kita juga memutuskan pakaian apa yang akan kita pakai. Kalau berpakaian itu bukan pilihan, tapi memang keharusan. Tapi ketika kita memilih pakaian apa yang akan kita pakai, maka itu menjadi pilihan bagi kita. Setiap hari kita membuat begitu banyak pilihan. Dan sadarkah kita juga bahwa pilihan-pilihan kita itu didasarkan pada alasan-alasan tertentu? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa aku memilih dengan bebas dan benar-benar bebas, maka orang itu sebetulnya tidak berpikir logis. Karena semua pilihan bebas kita sebetulnya tidak benar-benar bebas. Karena kita pasti dipengaruhi oleh alasan-alasan tertentu yang membuat kita lebih memilih A daripada B misalnya. Jadi pilihan-pilihan kita bukan hanya harus kita ambil setiap hari, tetapi kita juga mengambil pilihan-pilihan itu dengan alasan-alasan yang tertentu pula. Tapi bukan sampai di situ saja. Ketika kita mengambil keputusan berdasarkan pilihan tertentu, biasanya alasan-alasan itu, saudara, ketika kita memilih sesuatu, alasannya itu kalau bukan yang kita pilih itu baik, indah, luar biasa, yang kita pilih itu menyenangkan hati kita. Jadi ada dua alasan senantiasa. Yang pertama adalah pilihan kita memang sungguh-sungguh baik. Kita merasa tahu kalau pilih baju ini karena baju ini baik. Atau sebaliknya, kita melihat bahwa pilihan itu menyenangkan hati kita. Saya ambil sebuah contoh. Seandainya kita sedang ada di sebuah restoran dan kemudian kita ditraktir oleh orang yang kita sudah kenal dengan baik. Orang ini kaya raya dan orang itu berkata begini, boleh pesan apapun yang ada di restoran ini. Kira-kira saudara pada waktu melihat daftar menu, saudara melihatnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kalau kita biasanya bayar sendiri, lihatnya sebelah kanan, yaitu lihat angkanya dulu, harganya yang paling murah mana, baru kita toleh yang ke sebelah kiri, ternyata cuma nasi putih. Kalau kita ditraktir orang yang sudah kenal baik dengan kita dan orangnya berkata pesan apapun tidak apa-apa, akan dibayar. Saya yakin cara milih kita juga berbeda. Ada orang yang menggunakan jurus pong nak pong no, mumpung enak, mumpung ono. Selagi ada kesempatan, ambil yang enak saja begitu. Ada beberapa orang yang seperti itu. Makanya saya sering kali memberitahu anak saya, kalau ditraktir orang, lihat siapa yang traktir dulu. Kalau kita enggak seberapa kenal, berarti jangan pesan makan sebelum dia pesan. Jadi nanti biasanya kita tanya dulu, pesan apa nih? Kalau dia misalnya pesan makanannya harganya 100.000, ya kita pesan di bawah 100.000. Kalau dia pesan minumnya es jeruk, kita pesannya es teh manis. Kalau dia es teh manis, kita pesannya es teh tawar. Kalau dia teh tawar, kita air putih. Kalau dia air putih, kita tanya wastafelnya di mana ya, gitu kan? Karena kita akan ambil air dari kerannya di sana. Nah, saudara, kita melakukan banyak pilihan setiap hari dan pilihan itu didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang biasanya berkaitan dengan pilihan itu memang baik atau pilihan itu nyaman bagi kita. Tapi pada waktu Allah memilih kita, apakah Allah menggunakan prinsip seperti itu? Apakah Allah melihat ada yang baik di dalam diri kita, maka dia memilih? Apakah Allah memilih karena itu menyenangkan hatinya dia, hanya untuk kepentingannya dia, tanpa peduli dengan kita? Mari kita melihat pertanyaan ini, saudara, dari sebuah teks Alkitab. Di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai yang ke-8. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8. Tema kita hari ini adalah kasih yang besar untuk umat yang kecil. Kasih yang besar untuk umat yang kecil. Mari kita melihat Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai yang ke-8. Kita akan membaca Secara bersama-sama dengan bersuara, Ulangan 7 ayat 6 sampai yang ke-8, beginilah bunyi firman Tuhan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Amin. Kitab Ulangan ini atau apa yang tertulis di dalam kitab ini sebetulnya ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu bangsa Israel hendak menduduki tanah Kanaan. Mereka sedang berada di dataran Moab dan dari daerah itu mereka kalau berjalan menuju ke Kanaan, mereka bisa melihat dari jauh negeri Kanaan itu. Nah, pada saat mereka sedang menantikan waktu untuk menyeberang dan menduduki tanah Kanaan, maka Tuhan mengulang beberapa hal yang Tuhan sudah nyatakan sebelumnya. Makanya kitab ini disebut dengan kitab Ulangan. Nah, kita tidak terlalu jelas yang diulang itu apa. Sebab saya khawatir kalau kita beberapa mendengar kata ulangan, yang diulang itu adalah ujiannya, karena kita terlalu sering untuk remedi pada waktu kita sekolah. Yang diulang itu apa sebetulnya? Kitab Ulangan, yang diulang apanya? Kalau bahasa Inggris itu menyebut kitab ini Deuteronomy. Deuteronomy itu bukan kata Inggris sebetulnya. Itu adalah adaptasi dari kata Yunani Deuteronomos. Deuteronomos itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu Deuteros, yang kedua artinya. Nah, kata yang kedua dari Deuteronomos yaitu kata Nomos, yaitu hukum. Yang kedua hukum. Berarti kalau digabungkan kitab Ulangan itu artinya adalah hukum yang kedua. Dengan kata lain, sebetulnya yang diulang di sini itu adalah hukum Taurat. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulang hukum Taurat yang sebelumnya Tuhan juga sudah nyatakan. Makanya kalau saudara membaca Keluaran dan Ulangan, saudara menemukan ada begitu banyak kesamaan. Karena memang kitab Ulangan mengulang yang sudah disampaikan di sebelumnya. Tapi mengapa perlu diulang? Itu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Mengapa hukum Taurat perlu untuk diulang? Saya yakin ini perlu untuk diulang karena generasi pertama yang mendengarkan hukum Taurat di Gunung Sinai, generasi pertama yang keluar dari Mesir, mereka semua sudah mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka semua telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga Tuhan menghukum mereka. Mereka tidak ada yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi generasi pertama itu hampir semua orang Israel di generasi pertama itu sudah meninggal dunia. Sehingga yang tersisa adalah mereka yang lahir di padang gurun, generasi kedua. Tuhan merasa perlu untuk mengulang perintah-perintahnya. Dan ini juga perlu untuk kita lakukan. Mengulang-ulang peristiwa-peristiwa yang penting di dalam hidup kita untuk anak-anak kita. Kalau saudara belajar misalnya tentang bisnis keluarga, maka saudara tahu, orang yang pertama merintis, generasi pertama, wah itu adalah orang-orang yang bekerja dengan keras, kemudian orang yang tidak tahan dengan segala sesuatu yang sifatnya itu sementara, yang sifatnya enak, yang sifatnya nyaman. Mereka akan bekerja dengan keras untuk memajukan usahanya, lari ke sana kemari untuk cari utangan. Lalu lari ke sana kemari menghindari yang ngasih utang dia, kan begitu, karena gak bisa bayar. Nah, saudara, orang yang pertama ini adalah orang yang bekerja keras dengan luar biasa. Lalu dia cerita kepada anaknya, papa dulu waktu membuka usaha, waduh papa susahnya setengah mati. Anaknya cuma ya, cuma tahu tapi tidak bisa membayangkan. Lalu pada waktu generasi ketiga muncul, generasi kedua tidak cerita seperti generasi pertama bercerita. Makanya banyak bisnis keluarga menurut riset banyak yang hancur pada waktu generasi ketiga. Karena tidak dibiasakan mengulang-ulang peristiwa. Nah, bangsa Israel mendapatkan pengulangan hukum Taurat karena memang ini generasi yang baru yang tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Makanya perlu diulang. Tapi ada alasan lain mengapa perlu diulang, yaitu karena bangsa Israel sebentar lagi masuk tanah Kanaan. Ketika mereka menduduki tanah Kanaan, tidak mungkin mereka langsung bisa menaklukkan semua bangsa. Ada begitu banyak bangsa yang diam di negeri Kanaan yang begitu besar, sehingga tidak mungkin mereka hanya butuh seminggu untuk menaklukkan seluruh Kanaan. Nah, pada waktu mereka baru datang, mereka harus menghadapi kenyataan mereka itu hanya satu bangsa di antara begitu banyak bangsa. Satu bangsa di antara banyak bangsa, dan banyak bangsa ini memiliki pola hidup yang berbeda-beda, menyembah Allah yang berbeda-beda, memiliki nilai hidup yang berbeda-beda. Sehingga bangsa Israel perlu tahu bagaimana mereka harus hidup. Mereka perlu tahu siapa Allah mereka. Mereka perlu tahu bagaimana menilai kehidupan. Dan untuk itulah Musa mengulang kembali hukum Taurat. Di antara yang diulang-ulang itu di dalam hukum Taurat, salah satu yang paling penting itu adalah mengulang identitas bangsa Israel. Di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, sebab engkaulah bangsa yang kudus. Ayat 1 dan 5 memberitahu, engkau nanti akan menduduki tanah Kanaan. Ini yang harus kamu lakukan, kamu tidak boleh ini, itu, dan sebagainya, sebab engkau adalah umat yang kudus. Dengan kata lain, Musa sedang mengingatkan mereka tentang identitas. Identitas itu menentukan perilaku orang. Kita seringkali kalau mengutus anak kita atau mengirim anak kita sekolah, kita biasanya lebih terfokus pada daftar yang harus dilakukan dan daftar yang tidak boleh dilakukan. The do's and the don'ts, biasanya kalau orang Amerika bilangnya begitu. Hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Dan menariknya saya perhatikan, kalau anaknya itu kuliah di dalam kota, maka nasihatnya itu singkat, pendek. Begitu anaknya kuliah keluar kota, maka daftarnya agak panjang sedikit. Begitu kuliah ke luar negeri, wah daftarnya jauh lebih panjang. Itu pun masih lihat Singapura, Australia, atau Amerika. Kalau Singapura daftarnya lebih panjang dikit. Kalau Australia lebih panjang lagi. Kalau Amerika, wah panjangnya setengah mati, saudara. Karena mereka berpikir semakin jauh jarak kuliah dengan rumah, semakin jauh jarak orang tua dan anak, maka anak membutuhkan daftar lebih banyak. Ini keliru. Sebanyak apapun engkau memberi daftar, ini yang harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, selalu dalam kenyataannya daftar itu jarang relevan. Karena situasinya kita enggak pernah bisa tahu. Yang paling penting untuk kita lakukan itu bukan memberitahu the do's and the don'ts, bukan, tetapi memberitahu who they are. Siapa mereka, itu lebih penting. Dengan mengingatkan siapa kamu di dalam Tuhan, siapa kamu di dalam Kristus, maka situasinya berubah, situasinya berlainan dengan harapan kita. Tetap mereka akan berperilaku dengan baik. Itulah yang sedang dilakukan Musa di Ulangan pasal 7. Dia mengingatkan siapa bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Hari ini khotbah saya bagi menjadi dua. Yang pertama, saya akan menerangkan bangsa Israel sebagai umat yang spesial. Lalu bagian yang kedua, saya menerangkan mengapa mereka bisa menjadi bangsa yang spesial. Dan mari kita langsung masuk pada bagian yang pertama. Bangsa Israel adalah bangsa yang spesial. Mereka disebut sebagai umat yang kudus. Mari kita membaca ayat yang ke-6. Mereka disebut sebagai umat yang kudus, dan itu menerangkan betapa spesialnya mereka. Ayat yang ke-6 saya bacakan untuk saudara. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Nah, saudara, kata kudus, kalau saudara mendengar kata kudus, yang saudara ingat apa? Arti kata apa? Kudus itu artinya suci. Biasanya kalau kita ditanya kudus itu apa? Ya, kudus itu suci. Dalam bahasa Alkitab, bahasa Ibrani Perjanjian Lama, itu kata kudus di sini, kata dasarnya adalah kados. Nah, kata kados artinya bisa dua, tergantung konteksnya. Kados itu bisa berarti suci. Kudus dalam arti suci. Kudus dikontraskan dengan dosa. Itu arti pertama, bisa. Arti yang kedua, kados dalam arti khusus. Bukan suci, tapi khusus. Bukan dikontraskan dengan dosa, tapi dikontraskan dengan hal-hal yang biasa. Sebagai contoh, ada banyak roti di Israel. Tapi pada saat satu roti dipilih untuk diletakkan di Bait Allah, maka roti itu menjadi roti kudus. bejana misalnya, ada ribuan bejana di Israel, tapi pada waktu ada satu bejana ditaruh di bait Allah, maka bejana itu menjadi bejana kudus. Jelas bukan berarti bejananya suci, jelas bukan berarti rotinya suci, karena roti tidak bisa berbuat dosa. Tapi memang roti bisa membuat orang berbuat dosa, tapi rotinya tidak bisa untuk berbuat dosa. Sehingga ketika dikatakan ini roti kudus, artinya bukan rotinya suci. Roti kudus itu artinya rotinya itu dikhususkan, dipisahkan dari yang lain, dikhususkan untuk suatu hal. Dan itu yang kita temukan di ayat 6. Coba saya ulang sekali lagi ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus, perhatikan ini, bagi Tuhan Allahmu. Berarti dikhususkan untuk satu tujuan, bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi ada pilihan di sana. Di antara banyak bangsa, Tuhan memilih bangsa Israel, memilih Israel untuk dirinya sendiri. Berarti kudus di sana, kados, artinya bukan suci, tetapi khusus. Dipisahkan dari sesuatu, dikhususkan untuk sesuatu. Bangsa Israel jelas bukan bangsa yang suci, saudara. Bangsa Israel penuh dengan pelanggaran, bangsa yang tegar tengkuk, sampai Musa itu puluhan tahun memimpin mereka, 40 tahun Musa memimpin mereka. Musa itu putus asa berkali-kali, dan menurut saya Musa itu termasuk orang yang hebat. Menghadapi orang Israel yang semacam itu, 40 tahun mengembalakan mereka, tidak gampang loh saudara. Musa itu melihat kedekatan tengkuk dari bangsa Israel. Mereka bukan bangsa yang suci, tetapi mereka bangsa yang kudus. Dalam arti mereka dikhususkan oleh Allah. Tuhan dengan kita juga seperti itu. Kita dikhususkan, dipisahkan dari dunia ini. Ada begitu banyak orang, tapi Allah memanggil kita, memilih kita, dan kita dijadikan kudus oleh Allah. Karena itu kita tidak boleh hidup seperti dunia. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita dipisahkan dari sana, karena kita diambil dari sana dan dikhususkan untuk Allah, bagaimana bisa engkau kembali lagi dan hidup seperti asalmu? Enggak mungkin bisa terjadi begitu. Kita ini spesial karena kita umat yang kudus. Berikutnya, mengapa kita disebut spesial? Karena kita umat kesayangan. Coba kita lihat kembali ayat yang ke-6, saudara. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Menjadi umat kesayangan. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu. Kalau bahasa Inggris menerjemahkannya itu bukan kesayangan, tapi umat yang dimiliki. Ada kata possession di sana. Karena kata Ibrani yang dipakai, yaitu kata segula. Pasti saudara tahu gula. Nah ini segula, tapi tidak ada hubungannya dengan gula. Nah kata segula di dalam bahasa Ibrani itu artinya harta. Tapi persoalannya begini, kita ini tidak tahu hartanya ini berharga atau tidak. Maka beberapa penerjemah Alkitab berusaha untuk menafsirkan bahwa harta ini harta yang berharga. Dengan cara apa? Memberi tambahan. Banyak versi Inggris memberi tambahan begini, treasured possession. Jadi bukan cuma possession, harta, milik, tetapi harta yang disimpan. Harta yang seolah-olah begitu berharga, begitu luar biasa bernilai sampai disimpan. Nah segula arti umumnya itu cuma harta. Tapi kita harus menentukan harta ini harta yang berharga atau tidak. Seberapa berhargakah menjadi umat kesayangan Allah? Nah, saya mencoba untuk mencari kata segula di Alkitab muncul di mana saja. Dan ketika saya mencoba mencari di Alkitab, saya menemukan ada satu ayat yang baik sekali menolong kita, bahwa segula yang dikenakan Allah kepada bangsa Israel memang bukan harta yang biasa. Ini harta yang luar biasa berharga. Mari kita membaca di dalam Maleakhi 3:17. Kalau Bapak Ibu Saudara mau membuka silakan, kalau mau mendengarkan tidak boleh. harus membuka. Maleakhi 3:17 saya bacakan, saudara bisa mendengarkan. Bunyinya begini, Maleakhi 3:17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ini firman Tuhan. Mereka akan menjadi segulaku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari ku siapkan. Lalu kelanjutannya bagus sekali. Begini. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya. Yang lebih tepat itu anaknya laki-laki. Bahasa Inggris tepat. His son. Bukan cuma anak, tapi anaknya. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya laki-laki yang melayani dia. Ini ayat yang penting karena memberikan analogi, perbandingan. Tuhan menjadikan bangsa Israel itu segula, hartanya dia. Seberapa pentingkah harta itu? Diberi perbandingan. Seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya laki-laki yang melayani dia. Saya akan menjelaskan supaya Bapak Ibu Saudara paham. Budaya Israel itu adalah budaya patriarkal, yang berarti segala sesuatu yang penting itu laki-laki. Nanti kalau saudara misalnya ya jadi orang Yahudi, seandainya saudara membayangkan jadi orang Yahudi dan saudara ini laki, kemudian punya saudari perempuan, enak. Karena nanti pada waktu pembagian warisan selalu laki mendapat lebih banyak daripada perempuan. Nanti harta, tanah, nama keluarga itu berdasarkan laki-laki. Dan saya pikir kita juga budayanya patriarkal kok saudara. Kalau misalnya kita punya anak, nama kita kan diberi nama keluarga, atau anak kita diberi nama keluarga, itu mengikuti keluarganya siapa? Keluarganya laki-laki kan. Papa saya nama belakangnya bukan Handoko. Saya Yakub Trihandoko. Tidak ada keluarga saya yang namanya Handoko. Tapi waktu anak saya pertama lahir di Amerika, saya tidak memberi nama Handoko, cuma Kelvin Gracia. Saya diberitahu orang, jangan begitu, harus tambahin Handoko supaya nanti kalau mengurus segala sesuatunya tidak terlalu susah, sehingga orang langsung tahu ini keluarga. Maka saya memulai dinasti Handoko, Sarah. Dan saya bersyukur anak saya dua-duanya laki-laki, karena berarti dinasti saya akan terus ada sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Harapannya begitu. Jadi saya ini pertama yang memiliki nama keluarga Handoko di dalam keluarga besar saya. Itu budaya patriarkal. Makanya saudara tidak boleh protes dengan nama keluarga. Sebab ada satu orang itu pernah protes, saudara. Dia perempuan, dia protes. Karena kalau nama family name ya, nama keluarga, itu kan mesti namanya maskulin kan. Nah sedangkan dia, ini perempuan. Jadi dia merasa namanya itu tidak cocok. Misalnya nih, misalnya dia itu diberi nama bagus sekali, Tiffany. Nama keluarganya Wagiono. Jadi Tiffany Wagiono kan gak enak gitu loh saudara. Rasanya mereka rasa, duh kok Tiffany temannya Wagiono begitu loh saudara. Tapi kan gak apa-apa, karena itu menunjukkan kamu dari keluarga Wagiono kan begitu. Bukan masalahnya kamu laki atau perempuan. Yang penting kan panggilannya Tiff ya kan. Bukan panggilannya Yono kan begitu. Bukan panggilannya Gio kan begitu. Tapi panggilannya Tiff begitu, gak masalah. Jadi ada beberapa orang yang merasa gak nyaman. Kok namanya perempuan, terus nama keluarganya laki. Ya memang itu budaya patriarkal. Nah orang Yahudi punya konsep begini. Satu laki-laki itu jauh lebih berharga daripada 10 perempuan. Jadi kalau punya anak laki satu, lebih enak daripada punya anak perempuan 10, saudara. Makanya saudara paham ya, ketika Elkana melihat istrinya Hana tidak punya anak, lalu Elkana menghibur Hana. Wah itu rayuan yang paling maut, saudara. Elkana berkata begini, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Wah, punya anak satu aja laki luar biasa, punya 10 sempurna. Loh, kalau orang modern mesti tertawa. Karena sempurna di dalam penderitaannya, ngerti enggak? Tapi kalau di dalam budaya kuno tidak. 10 anak laki-laki itu berarti keluargamu sempurna, begitu loh saudara. Ini luar biasa. Nah, orang Yahudi sangat menghargai anak laki. Tapi teks di Maleakhi 3:17 bukan cuma tentang anak laki, tetapi anak laki-laki yang melayani ayahnya. Berarti ayahnya jauh lebih bangga, jauh lebih mengasihi anak ini. Karena bukan cuma anak ini laki-laki, Tetapi anak ini adalah laki-laki yang merawat, yang melayani ayahnya. Saudara, sama seperti ayah yang bangga dengan anak laki-laki ini, sama seperti ayah yang memelihara anak laki-laki ini, demikianlah pula Tuhan merawat dan memelihara kita sebagai segula, sebagai kepunyaan Allah. Jadi kita ini hartanya Allah, bukan harta yang sembarangan, tapi harga yang sangat dihargai oleh Tuhan. Kita ini tahu sesuatu berharga atau tidak dari cara orang itu memelihara. Yang kuliah di sini ada beberapa. Pada waktu kita jalan membawa buku kuliah, kemudian membawa handphone, terpeleset. Di depan kita itu ada coberan air kotor. Saudara harus membuat pilihan dalam sekejap. Menyelamatkan bukumu atau handphonemu. Yang saudara selamatkan apa? Terima kasih kejujurannya. Saya sudah cek, gak ada yang menyelamatkan buku. Semua menyelamatkan handphone. Pada waktu keluarga kita mengalami kecelakaan di jalan, kemudian telpon kepada kita, "Pah, mobilnya kecelakaan." Pertanyaan kita pertama apa? Kamu tidak apa-apa? Mobilnya tidak apa-apa? Yang kita tanyakan pertama apa? Kamu tidak apa-apa atau mobilnya tidak apa-apa? Biasanya kita tanya, mobilnya tidak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Pertanyaan kedua masih bukan tentang anak kita. Terus yang kamu tabak minta ganti rugi enggak? Enggak. Oh ya, enggak apa-apa. Padahal anaknya enggak bisa berdiri di tempat itu saudara, karena luka parah. Itulah yang menunjukkan harta yang paling kita hargai adalah yang paling kita pelihara. Dan Tuhan membuat kita bukan cuma sebagai umat yang kudus loh saudara, tetapi harta Tuhan sendiri. Umat yang Tuhan pelihara, umat yang Tuhan kasihi. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan membeli kita dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 mengatakan bukan dengan perak, bukan dengan emas, tetapi dengan darah anak domba yang mahal. Tuhan beli kita dengan darah yang mahal. Kita ini umat yang spesial, luar biasa. Tapi mengapa kita menjadi umat yang spesial? Itu akan menjadi bagian kedua dari khotbah saya. Mengapa kita bisa menjadi umat yang spesial? Semua terletak pada satu hal, yaitu pilihan Allah. Coba kita membaca ulang ayat 6, saudara. Ayat 6, saya baca ayat 7 dulu supaya saudara bisa tahu. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Lalu kita naik ke atas ke ayat yang ke-6. Saya baca ulang bagian B. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Kata dipilih, memilih muncul lagi. Dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Untuk menjadi umat kesayangannya. Berarti pada saat Allah memandang kita sebagai umat yang berharga, umat kesayangannya, itu didahului oleh Allah memilih kita. Saya ingin menegaskan bagian ini. Allah memilih kita bukan karena kita berharga. Allah memilih kita supaya kita menjadi berharga di mata Tuhan. Saya ulang sekali lagi supaya kita jelas. Allah memilih kita bukan karena kita berharga. Allah memilih kita supaya kita menjadi berharga. Jadi jangan saudara punya pikiran yang terbalik. Kita ini begitu berharga sampai Allah pada akhirnya memilih kita. Ada satu lagu yang populer yang terkenal sekali saudara. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Bagian yang pertama lagunya bagaimana? Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Nah, ini berarti merujuk pada orang belum jatuh dalam dosa. Benar. Kita ini diciptakan menurut gambar Allah sehingga kita berharga. Lalu ada kalimat tambahannya apa? Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Saya tidak tahu mengapa ada kata terlalu di sana. Karena kalau keindahan sebagai gambar Allah di mata Allah pasti tidak boleh ditambahin terlalu indah. Kita indah memang, tapi tidak pernah terlalu indah. Lalu kalimat berikutnya di lagu itu apa? Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Terus, dia disalib tuk tebus
2: dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga.
1: Benarkah Allah itu menebus kita karena hidup kita berharga?

supaya kita berharga. Pilihan Allah itu mendahului keberhargaan hidup kita. Dia memilih kita, makanya berharga. Ini beda dengan cara kita memilih. Kita ini biasanya melihat sesuatu yang berharga, baru kita pilih. Kalau Allah tidak, dia memilih dulu, maka yang dipilih menjadi berharga. Saya yakin kita memilih itu dengan banyak alasan kok, saudara. Coba pikirkan, misalnya ketika saudara memilih pasangan hidup. Saya tidak percaya cinta itu buta. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya cinta itu tak ada logika. Karena yang menyanyikan lagu itu juga pinter kok milih pasangan. Benar ya saudara ya? Pinter kok milih pasangannya yang seimbang dengan dia kan ya. Ya ganteng lah, ya macem-macem lah. Kalau cinta tak ada logika itu susah. Karena tidak mungkin cinta tidak ada logika. Mengapa? Karena cinta sendiri, kalau saudara mau mencintai orang, saudara perlu tahu cinta itu apa sih. Kalau saudara tahu cinta itu apa, berarti pikiranmu kan main. Kalau sesuai dengan Alkitab, cinta itu apa? Kasih itu lemah lembut, panjang sabar, dan sebagainya di 1 Korintus 13. Engkau harus tahu sesuatu dulu tentang cinta, baru engkau bisa mencintai. Jadi mencintai seseorang pasti dengan alasan. Saya ketika mengingat-ingat saya memilih istri saya sekarang, dulu saya pilih jadi pacar, saya juga milihnya dengan alasan-alasan tertentu kok. Ada beberapa yang menurut saya ini sudah punya daftar. Kalau cewek dengan karakteristik ini, pasti tidak masuk dalam kategori yang akan saya pilih. Misalnya nih, kalau cewek itu bodoh, tidak pintar, saya tidak akan pilih. Jadi setelah saya tahu panggilan hidup saya, sebelum saya tahu panggilan hidup saya memang punya beberapa pacar juga. Tapi pilihannya kan pokoknya beda dengan setelah tahu panggilan hidup saya. Setelah saya tahu panggilan hidup saya yakin bahwa saya membutuhkan pendamping yang pintar. Pokoknya tidak bodoh. Makanya walaupun ada cewek cantik seperti apapun, tapi kalau IP-nya 1 koma misalnya begitu kan, kalau ujian selalu remedi, maka cewek itu akan jauh dari pilihan saya. Pasti akan saya coret terlebih dahulu. Lalu kalau ada cewek yang hidup dalam kemewahan, high maintenance itu secara biaya perawatannya tinggi, itu juga pasti tidak akan masuk dalam pilihan saya. Selain karena saya memang tidak bisa menyediakan biaya perawatan, saya juga punya pandangan kalau saya jadi hamba Tuhan, tidak cocok kalau pasangan hidup saya itu seorang wanita yang gemar hidup di dalam kemewahan. Karena saya tidak mau menjadi batu sandungan untuk jemaat-jemaat yang saya layani. Harus orang yang hidupnya sederhana, jangan hidupnya mewah gitu, saya paling tidak cocok. Jadi kalau dia bodoh, saya langsung coret. Yang kedua, kalau dia hidup di dalam kemewahan, saya langsung coret. Yang ketiga, kalau dia tidak mau dengan saya langsung coret secara. Karena kalau saya tidak coret dia, saya malu. Berarti kan dia yang menolak saya kan, gitu. Kalau ini kan imbang, sama-sama menolak gitu. Daripada saudara naksir orang sama-sama mau, saudara mau sungguhan, dia mau muntah, kan tidak enak saudara. Walaupun sama-sama mau, tapi kan maknanya berbeda gitu saudara. Nah saya kalau memilih itu selalu ada daftar-daftar yang tidak boleh dilanggar, nggak boleh dilanggar. Saya nggak mau cewek yang begini-begini gitu. Sebaliknya, kalau saya pilih cewek ada kriterianya. Misalnya nih ya, yang paling saya pentingkan, saya kalau milih cewek itu harus mandiri. Jadi istri saya ini dari dulu dipasrahin apa bisa. Nanti ada kegiatan apa dipasrahin apa juga bisa. Saya lihat dia kalau membersihkan kamar mandi juga bersih banget, rajin nyapu dan sebagainya. Saya pikir ini mandiri bisa menghemat banyak uang nanti ke depan. Nah istri saya begitu mandiri, bisa segala sesuatu. Jadi saya suka dengan istri saya karena dia bisa segala sesuatu. Nah saya paling tidak suka dengan cewek itu yang manja-manja gitu loh saudara. Yang apa dikit itu ayo taku temeniku. Nanti kalau enggak aku bunuh diri loh gitu kan. Gitu kan. Saya tuh paling enggak suka cewek-cewek model gitu yang terlalu manja-manja gitu loh saudara. Cewek manja itu kalau dilihat menggemaskan, tapi kalau dinikahi menyebalkan. Ngerti enggak? Kalau saudara lihat kelihatannya menggemaskan sih memang. Itu nanti kalau enggak seneng sama kita nyubit, kok ini bisa aja gitu kan. Itu rasanya aduh cute banget gitu kan. Tapi begitu saudara menikahi gitu, welcome to hell. Ngerti gak? Jadi saya tidak suka dengan cewek yang model begitu, yang terlalu manja-manja gitu. Lalu saya pilih istri saya juga kalau pilih istri itu saya pilih istri yang tahan di dalam penderitaan. Saya tanya istri saya kan.

saya tanya, kamu kalau nanti pelayanan nikah sama aku, enggak ada uang, yang kamu lakukan apa? Berdoa, katanya. Kalau setelah berdoa tetap tidak punya uang, yang kamu lakukan apa? Ya tetap berdoa. Lalu bilang begini kan, kami sepakat, lebih baik mati kelaparan daripada meminta uang kepada orang. Wah, begitu saya mendengar itu, Roh Kudus berkata dalam hati saya, ini istri yang kamu bisa siksa sepanjang hidupnya. Dan akhirnya saya menikahi dia, saudara, sampai sekarang tidak pernah menyesal, saudara. Jadi ketika kita melakukan pilihan, sebetulnya kita memilihnya itu dengan alasan-alasan tertentu, ya. Nah, Tuhan itu ketika memilih kita, alasannya apa? Wah, saudara langsung membayangkan, wah, berarti alasannya itu karena kita hebat, karena apa? Ternyata tidak. Alasan Tuhan memilih kita itu ada alasan negatif, ada alasan positif. Alasan negatif itu berarti apa yang bukan jadi alasan untuk memilih kita, itu negatif. Kalau positif itu berarti apa yang menjadi alasan Tuhan memilih kita. Alasan negatif yang bukan jadi alasan Tuhan memilih kita adalah kekuatan kita. Tuhan tidak pernah memilih kita berdasarkan kekuatan dan kelebihan kita. Alasan positif mengapa Tuhan memilih kita itu karena sifat-sifat Dia sendiri. Dan mari kita lihat satu persatu di bagian ini. Secara negatif, Allah memilih bangsa Israel bukan karena kekuatan mereka. Ayat yang ketujuh, mari kita membaca. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Saya yakin bagi sebagian besar kita, kita mungkin agak bingung dengan kalimat ini. Jumlah yang besar bagi kita belum tentu merupakan kekuatan yang besar. Itu bagi kita, konteks hidup di budaya modern. Tetapi kalau kita hidup pada zaman kuno dahulu, maka kita akan yakin bahwa jumlah penduduk yang besar itu adalah kekuatan yang luar biasa. Teknologi belum berkembang dengan begitu pesat, sehingga pada saat satu bangsa bertempur melawan bangsa yang lain, yang diperlukan itu bukan teknologi, karena memang belum berkembang teknologinya. Yang salah satu diperlukan luar biasa adalah jumlah tenaga. Kalau jumlah tentaranya lebih banyak, otomatis kemungkinan menang lebih besar. Sebuah bangsa disebut bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, itu bukan dari persenjataannya, tapi didasarkan pada jumlah penduduknya. Nah, bangsa Israel dikatakan oleh Tuhan, engkau bukan bangsa yang besar kok. Engkau bangsa yang kecil dibanding bangsa-bangsa lain. Engkau itu kecil. Dan Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena mereka kuat, punya jumlah yang besar. Firaun salah satu yang paling paham betapa pentingnya jumlah yang besar. Saudara ingat pada waktu Yusuf ada di Mesir, lalu seluruh keluarganya ikut tinggal di Mesir, awalnya cuma 70 atau 75 orang. Lalu mereka berkembang dengan begitu banyak, sampai-sampai di Keluaran pasal 1, Firaun mulai ketakutan. Firaun berkata, kalau bangsa ini tidak dihentikan perkembangannya, maka mereka akan semakin banyak dan mereka memberontak melawan kita dan kita akan kalah oleh mereka. Firaun tahu persis betapa kuatnya jumlah yang banyak. Makanya dia berusaha untuk menggencet perkembangan bangsa Israel melalui apa? Perbudakan. Suruh kerja terus di tempat lain, gak pernah balik rumah. Nah, kalau dia di tempat lain terus gak pernah balik rumah, bagaimana istrinya punya bisa punya anak kan? Gak mungkin lah. Diapakan lagi? Para bidan dibayar, diperintahkan oleh Firaun. Kalau kamu menolong orang lahir, lihat dia orang Yahudi atau bukan. Kalau dia orang Ibrani, langsung anaknya dilihat. Kalau laki, langsung bunuh. Karena Firaun sadar benar, kalau jumlahnya banyak dan kalau itu banyak laki-lakinya, maka itu akan menjadikan satu negara menjadi negara yang besar, luar biasa. Dan kita tampaknya juga masih tahu itu. Banyak anak, banyak rezeki. Yang bisa meneruskan rezeki itu pasti usianya cukup tua. Karena itu memang prinsip hidup orang tua. Banyak anak, banyak rezeki. Saya tanya pada anak muda, banyak anak, banyak masalah.
Cara pandang kita beda soalnya. Kalau dulu banyak anak memang banyak rezeki, karena teknologinya belum berkembang, kebutuhan hidup tidak semahal sekarang. Kalau punya banyak anak berarti apa? Ada yang bisa disuruh ngambil air, ada yang bisa disuruh untuk masak, ada yang disuruh pergi ke sawah beberapa orang sekaligus. Jadi banyak anak, banyak rezeki. Sekarang tidak berlaku, tapi zaman dulu masih berlaku. Tenaga yang banyak berarti tenaga yang luar biasa, harta yang berharga. Dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, bukan karena kekuatanmu, bukan karena jumlahmu yang banyak, maka hati Tuhan terpikat olehmu. Supaya bangsa Israel tidak sombong, saudara. Karena baru saja mereka disebut engkau umat yang kudus, engkau ini umat kesayangan. Wah, mereka pasti akan bangga membusungkan dadanya begitu kan, seperti Superman. Berarti kita ini beda nih sama bangsa-bangsa lain. Langsung Tuhan bilang, aku pilih kamu bukan karena kekuatanmu. Tuhan itu jaga kita dari kesombongan dengan mengingatkan kita berkali-kali. Tuhan pakai kita karena anugerah-Nya, bukan karena kehebatan kita. Tuhan selamatkan kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhan sendiri yang mengasihi kita. Secara negatif, kita dipilih bukan karena kelebihan dan kekuatan kita. Secara positif, Allah memilih kita berdasarkan sifat-sifat Allah. Dan ada dua sifat Allah yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah kasih-Nya, yang kedua kesetiaan-Nya. Dan mari kita lihat satu persatu. Ayat yang ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu. Perhatikan itu, hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8a. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Jadi Tuhan itu mengasihi kita dan hati Tuhan terpikat pada kita. Saya kurang setuju dengan terjemahan bahasa Indonesia. Hati Tuhan terpikat olehmu. Kalau dikatakan hati Tuhan terpikat olehmu, berarti Tuhannya itu pasif. Berarti ada sesuatu yang menarik dalam diri orang Israel yang membuat hati Tuhan terpikat. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris memberikan terjemahan yang lebih baik. Terjemahannya begini, I set my love upon you. Aku telah meletakkan atau menetapkan kasihku di atas kamu. Terjemahan ini lebih aktif. Allah yang memilih untuk meletakkan kasih-Nya di atas bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel itu hebat sehingga hati Tuhan terpikat. Kalau saudara terpikat dengan sesuatu, berarti sesuatu itu hebat atau tidak? Kalau kita ini terpikat dengan sesuatu, berarti sesuatu itu pasti hebat. Tapi kalau kita mengasihi, belum tentu yang kita kasihi itu hebat. Misalnya kita punya anak tidak seberapa pintar misalnya, tetap kita kasihi karena dia anak kita. Bahkan mungkin anak kita berkebutuhan khusus, tetap kita kasihi dia karena bagaimanapun dia adalah anak kita. Tapi kalau kita terpikat dengan seseorang, pasti itu menyiratkan seseorang itu punya kelebihan. Makanya saya kurang setuju dengan terjemahan Indonesia. Saya lebih senang dengan terjemahan bahasa Inggris karena lebih sesuai dengan bahasa Ibrani, lebih sesuai dengan konteksnya. Aku telah meletakkan kasihku di atas kamu. Jadi itu semua terjadi karena Allah mengasihi. Saya bingung dengan istilah-istilah Indonesia. Misalnya jatuh cinta. Kenapa kok pakai kata jatuh cinta? Adaptasi dari bahasa Inggris falling in love. Sampai sekarang saya tidak tahu, dan saya sudah tanya orang-orang yang sudah jatuh cinta, bahkan orang-orang yang rajanya cinta playboy. Saya tanya, mengapa dipakai kata jatuh cinta? Kalau jatuh cinta berarti sengaja atau tidak sengaja? Ayo, jatuh cinta sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja ya. Mengapa dipakai jatuh cinta? Saya tidak tahu tuh. Menurut saya itu ungkapan yang tidak terlalu tepat. Karena kalau kita mencintai, ya kita mencintai. Bukan karena kita jatuh, lalu kita
mencintai. Kalau jatuh cinta itu berarti mungkin loh, saudara. Saudara itu lagi jalan, kemudian jatuh, terus waktu saudara nggak bisa berdiri, ditolong cowok ganteng, diangkat. Nah, lalu cinta itu namanya jatuh cinta. Tapi kan tidak semua kita jatuh cinta dengan cara menjatuhkan diri, kan begitu? Jadi beberapa istilah menurut saya kurang jelas, tapi itu kebiasaan kita untuk memakainya. Nah, terpikat oleh orang lain itu juga sesuatu yang menyiratkan bagi saya orang lain itu punya kelebihan. Tapi dalam konteks Ulangan 7 kita tahu bersama bangsa Israel tidak punya kelebihan apa-apa, tapi Tuhan toh tetap memilih mereka. Karena apa? Karena kasih Tuhan. As simple as that. Allah memilih mereka karena Allah mengasihi mereka. Simple sekali. Yang tidak simple itu begini, mengapa Allah mengasihi mereka? Kita bisa menjawabnya begini, I cannot answer that question. Itu misteri bagi kita. Kita cuma tahu Allah menebus kita dengan darah yang mahal karena Dia mengasihi kita. Tapi kalau kita mencoba untuk menggali lagi, mengapa Dia mengasihi kita? Kita tidak pernah tahu jawabannya. Karena Dia tidak harus mengasihi kita, tapi Dia toh mengasihi kita. Dan saudara tahu harga yang Dia bayar untuk mengasihi kita, kita gak bisa bayangkan. Makanya ada satu lagu yang mengatakan, I never know how much it costs to see my sins upon the cross. Aku tidak pernah tahu berapa harganya untuk melihat dosa-dosaku terpaku di atas kayu salib. Kita cuma tahu He did that for us because He loves us. But we will never know why He loves us. Kasihnya melebihi pengetahuan kita. Sifat Allah yang berikutnya yang membuat Allah memilih kita secara positif bukan cuma kasihnya tetapi kesetiaannya. Di ayat yang ke-8 suara bagian yang terakhir dikatakan, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, dan ini konteksnya, poin utamanya, memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Jadi Tuhan membawa bangsa Israel nanti masuk tanah Kanaan, menjadikan mereka umat yang spesial, yang kudus, yang menjadi kesayangan Allah. Itu bukan karena mereka, tapi karena Tuhan setia kepada janjinya. Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Saudara, siapa Abraham sih? Tuhan itu tidak perlu kok dan tidak harus membuat perjanjian dengan Abraham. Abraham itu cuma salah satu penyembah dewa-dewa kafir di sungai besar, yaitu di sungai Efrat. Dia itu hanya satu orang saja di antara sekian ribu orang. Kalau Abraham mati, dunia tidak akan runtuh kok. Allah tidak perlu berjanji apa-apa kepada Abraham. Tapi Allah berjanji kepada Abraham karena Dia mengasihi, Dia pilih Abraham, dan Dia janji begini, aku akan memberikan kepadamu tanah, yaitu tanah Kanaan. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Aku akan memberikan kepadamu nama yang masyhur. Ada banyak hal yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan yang menarik begini, saudara, janji Abraham, janji Tuhan kepada Abraham dengan bangsa Israel menduduki tanah Kanaan itu jaraknya ratusan tahun, lebih dari 5 abad. Lebih dari 5 abad, tapi Allah tidak pernah lupa kepada janjinya. Saudara, ini poin yang luar biasa. Jangka waktu yang panjang tidak pernah bisa membatalkan kesetiaan Tuhan. Amin. Jangka waktu yang panjang tidak pernah bisa membatalkan kesetiaan Tuhan. Mungkin kita berada dalam situasi yang tidak enak, situasi yang tidak menentu, dan ini terjadi terus menerus, dan kita bertanya berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, seolah-olah kita khawatir bahwa kita tidak akan kuat di sepanjang jalan. Tapi Tuhan mengingatkan kita sore hari ini Tuhan mengingatkan kita, saudara, bahwa ratusan tahun telah berlalu, Tuhan tidak pernah lupa kepada janjinya. Kesetiaannya tidak pernah batal hanya gara-gara waktu yang panjang. Mengapa Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir? Karena dicatat di Keluaran 2, Tuhan mendengar mereka mengerang. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Isa, dan Yakub. Waktu yang panjang tidak akan membatalkan kesetiaan Tuhan. Tapi ada hal lain yang membuat saya kagum dengan bagian ini, saudara. Bukan cuma waktu yang panjang tidak membatalkan kesetiaan Tuhan, tetapi ketidaksetiaan kita tidak pernah membatalkan kesetiaan Tuhan.
Waktu saya merenungkan nenek moyang bangsa Israel, mereka semua adalah orang-orang yang tidak sempurna kok. Abraham berkali-kali ragu walaupun dia disebut bapak orang beriman. Bahkan ketika dia menyetujui usulan istrinya untuk menikahi Hagar, itu menjadi bukti bahwa Abraham tidak percaya kepada janji Tuhan. Bahkan pernah Tuhan mendatangi Abraham dan Abraham berkata, "Tuhan, sudahlah, pilih orang lain saja. Aku akan mati, lebih baik hambaku yang paling tua. Lebih baik dia yang jadi ahli warisku." Abraham walaupun bapak orang beriman, dia orang yang berkali-kali ragu, gagal mempercayai Tuhan. Anaknya Isa lumayan, tapi tetap Isa ini melakukan kesalahan yang sama dengan Abraham, yaitu Isa pernah berbohong untuk melindungi dirinya dari kematian. Abraham melakukan dua kali, Isa melakukan sekali, saudara. Dan Isa pada waktu melakukan itu, dia berpikir mungkin, Abraham juga berpikir, bahwa kalau aku tidak bohong, aku mati. Kalau aku tidak bohong, nanti janji Tuhan tidak bisa digenapi. Abraham, Isa bukan orang yang baik. Lalu Abraham, Isa, Yakub. Aduh, apalagi Yakub yang di dalam Alkitab loh, saudara. Kalau Yakub yang sekarang mah lebih buruk dari yang ada di Alkitab. Nah, Yakub yang di dalam Alkitab itu jauh lebih buruk, saudara. Orang yang tidak beriman kepada Tuhan, nipu sana, nipu sini, berusaha sendiri dan sebagainya. Troublemaker Yakub di dalam Alkitab itu. Tapi ketidaksetiaan nenek moyang itu tidak pernah membatalkan kesetiaan Allah bagi umatnya. Amin. Itu yang menghibur kita. Berapa kali kita ragu, berapa kali kita tidak setia, saudara. Di sepanjang jalan kita seringkali patah semangat, tapi Tuhan tidak pernah patah semangat untuk mengasihi kita. Berapa kali kita lari menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan mengejar kita dan Tuhan menaklukkan hati kita, Tuhan merengkuh kita. Saudara, hari ini firman Tuhan memberitahu kita betapa kita berharga. Bukan karena engkau punya kelebihan, engkau berharga karena Allah memilih engkau, karena Allah telah membayar engkau dengan darah yang mahal, bukan karena kebaikanmu. 2 Timotius 1 ayat 9 sudah jelas kok. Allah menyelamatkan kita bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan kasih kemurahannya yang sudah dia berikan sebelum dunia dijadikan. Pilihan Allah itu berdasarkan kasihnya bagi kita. Hari ini saya menantang saudara, apakah saudara mau memberi hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tuhan sudah mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh. Kalau dalam istilah saya, Tuhan itu mengasihi kita tanpa kalkulator, tanpa hitung-hitungan. Harga yang paling mahal dia berikan bagi kita, Allah mati di kayu salib untuk kita. Sudah sepantasnya kalau kita berikan hidup kita tanpa kalkulator, tanpa hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, saya juga menantang saudara hari ini untuk hidup beda dengan dunia. Identitasmu begitu berharga. Engkau umat yang spesial. Kalau engkau hidup sama seperti orang-orang dunia, berarti engkau telah membuang permata di tempat sampah yang kotor. Tidak pantas kalau engkau hidup cara bicaramu, cara pacaranmu, cara berumah tanggamu, cara bekerjamu, cara sekolahmu sama seperti orang-orang dunia. Engkau tidak bertanggung jawab, tidak punya integritas, maka engkau telah membuang identitasmu yang berharga dan engkau telah menganggapnya seperti sampah. Hari ini saya juga menantang saudara, kalau Allah sudah menerima engkau apa adanya, maka belajar menerima orang lain apa adanya. Belajar untuk menerima orang-orang di sekeliling kita yang tidak sempurna. Mungkin kita dikelilingi oleh anggota keluarga yang tidak sempurna, rekan pekerjaan yang tidak sempurna, rekan pelayanan, mungkin teman sekolah yang tidak sempurna. Ada banyak orang yang tidak sempurna di sekeliling kita. Mari belajar mengasihi mereka. Mari belajar menerima mereka apa adanya. Karena kita sadar, waktu Allah menerima kita, Allah juga menerima apa adanya. Bukan karena kita hebat. Mari belajar menerima orang lain seperti Allah menerima kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa.

tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 14 ayat 21. Amsal 14 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tema renungan kita hari ini adalah persaudaraan yang sejati. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, perkembangan peradaban cenderung menghasilkan manusia yang selfish dan terpisah dari manusia yang lain. Tetapi berbeda dengan Kristus, Ia datang membawa mereka masuk dalam persaudaraan yang sejati, di mana yang kuat akan menanggung beban yang lemah. Ini adalah tanda sebuah gereja yang sehat. Gereja yang sehat tidak hanya diukur dari seberapa kuat doktrin yang dimiliki, namun seberapa kehidupan praktisnya cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Kali ini, Salomo sekali lagi membahas tentang orang-orang yang menderita. Ini bisa merujuk pada orang sakit, orang miskin, orang lumpuh, dan lain sebagainya yang dikategorikan sebagai kaum marginal. Yudaisme cenderung untuk mencegah atau mengurangi jarak antara orang kaya dan orang miskin melalui hak-hak istimewa yang diberikan kepada orang asing, undang-undang terhadap riba, dan tahun Yobel. Berbeda dengan Kristus, Ia datang bukan hanya untuk mengurangi jarak antara orang kaya dan orang miskin, tetapi Ia datang untuk menegakkan kebenaran dan untuk memberitakan persaudaraan sejati antar umat-Nya. Saya mengakui bahwa kita tidak dapat mencapai kondisi ideal masyarakat di dunia ini selama ada dosa. Tapi, kita tidak bisa melipat tangan kita dan hanya menunggu Yesus datang untuk kali keduanya. Kita harus meneladani Tuhan Yesus yang pergi mencari dan menyelamatkan mereka dan bukan menghina mereka karena kekurangan mereka. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Setelah rujukan tentang kelahiran Yesus dari anak darah Maria, pengakuan iman rasuli melanjutkan dengan menderita sengsara. Apakah artinya Kristus menderita sengsara? Frase ini sebetulnya merujuk kepada keseluruhan hidup Yesus yang berpusat, yang pada akhirnya berpuncak pada kematiannya di atas kayu salib. Jadi walaupun frasa ini dikaitkan dengan zaman Pontius Pilatus yang akan kita bahas nanti di sesi berikutnya, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa seluruh kehidupan Yesus Kristus di dalam dunia adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Yang pertama adalah Dia yang Maha Kudus tinggal di tengah orang-orang berdosa. Betapa menyesakkannya situasi seperti ini dapat kita bandingkan dengan Lot yang hidup di antara penduduk Sodom dan Gomora, yang dicatat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan Lot orang benar itu yang terus-menerus menderita karena keberdosaan penduduk Sodom dan Gomora. Kita tahu bersama bahwa Lot bukan tipikal orang benar dalam tanda kutip, orang yang sempurna. Masih banyak tokoh Alkitab lain yang mungkin kesalehannya melebihi Lot. Lot memang orang benar jika dibandingkan dengan penduduk Sodom dan Gomora. Tapi kita harus akui Abraham dan tokoh-tokoh lain memiliki kesalehan yang jauh lebih kentara daripada Lot. Tapi walaupun demikian, tetap Lot disebut orang benar dan dia menderita karena kefasikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bayangkan seandainya itu adalah pribadi Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus, mau menjadi manusia dan tinggal di antara manusia yang berdosa. Bayangkan situasi ketika saudara berada di tengah orang-orang yang fasik, sedangkan saudara sendiri adalah orang yang benar, orang yang selalu ingin menaati peraturan, orang yang selalu ingin bertindak dengan benar sesuai dengan aturan. Tapi saudara dikelilingi oleh orang-orang yang mudah untuk menabrak peraturan, yang mudah untuk menghalalkan segala cara. Saya yakin situasi semacam itu akan membuat saudara sangat sulit menikmati hidup. Saudara pasti akan menderita karena situasi itu. Saya pernah berada dalam situasi itu, dan saya yakin sebagian besar di antara kita pernah berada di dalam situasi seperti itu, dan kita merasakan tekanannya. Kalau kita tidak mengikuti gaya hidup mereka, mungkin kita akan dibenci, kita akan dikucilkan. Tapi kalau kita mengikuti gaya hidup mereka, maka kita akan dianggap sama dengan mereka, dan itu bertabrakan dengan hati nurani kita. Yesus, pribadi yang Maha Kudus, berada di antara orang-orang yang berdosa. Ini merupakan penderitaan tersendiri bagi Dia. Yang kedua, penderitaan yang memuncak di atas kayu salib. Penderitaan yang sangat luar biasa di atas kayu salib. Kalau Yesus hanya diperlakukan tidak adil, itu memang penderitaan. Tapi sebetulnya itu tidak seberapa. Di dalam 2 Korintus 5:21 dikatakan bahwa Ia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa. Jadi Dia yang tidak pernah mengenal dosa dijadikan berdosa. Dan juga di dalam Matius 27 dikatakan bahwa Yesus ditinggalkan oleh Bapanya karena Dia dijadikan berdosa. Dosa orang-orang pilihan ditanggungkan di atas bahunya. Dia dijadikan orang berdosa dan Dia menanggung seluruh hukuman Allah, hukuman neraka, yaitu keterpisahan total dengan Allah. Dia tanggung di atas kayu salib ketika Dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Jelas ini adalah penderitaan yang luar biasa, yang tidak terbayangkan. Yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Kita saja yang tidak sempurna, yang kadangkala memang melakukan kesalahan. Ketika kita dianggap melakukan kesalahan yang kita tidak lakukan, kita bereaksi, kita memberontak, kita mau melawan karena kita merasa diperlakukan tidak adil. Tapi bagaimana dengan Yesus Kristus yang sama sekali tidak pernah mengenal dosa, tetapi Dia harus menanggung dosa semua orang pilihan.
Ada seorang teolog yang mengatakan penderitaan Yesus di atas kayu salib ketika dia ditinggalkan oleh Bapanya bahkan melebihi penderitaan orang-orang yang ada di dalam neraka. Bahkan melebihi semua penderitaan orang-orang yang ada di neraka jika digabungkan. Mengapa bisa demikian? Karena orang yang di dalam neraka menderita, benar menderita. Menderita luar biasa, benar menderita luar biasa. Tapi mereka menderita karena kesalahan mereka sendiri. Mereka menolak persekutuan dengan Allah yang benar. Makanya mereka dipisahkan dari Allah yang benar. Jadi mereka memang menderita karena kesalahan-kesalahan mereka. Dan jangan lupa, orang-orang di dalam neraka, mereka hanya menanggung hukuman mereka saja. Mereka tidak menanggung hukuman orang lain. Sedangkan dalam kasus Yesus Kristus begitu berbeda. Dia tidak berdosa, tapi dia harus menanggung akibat dosa. Dan dia menanggung bukan cuma untuk satu orang, tapi dia menanggung untuk semua dosa orang-orang pilihan. Jika ini semua digabungkan dan semua hukuman itu diletakkan di atas bahu Yesus Kristus, maka kita bisa benar-benar mengerti, walaupun kita tidak mungkin bisa memahami, tapi kita benar-benar bisa mengerti betapa hebatnya penderitaan Yesus Kristus ketika dia berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan cuma keterpisahan yang biasa, tapi keterpisahan yang luar biasa, yang jauh lebih parah daripada yang dialami oleh orang-orang di dalam neraka. Tetapi dia mau tanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan. Dia bukan cuma lahir, tetapi dia lahir menderita sengsara. Dia menderita sengsara untuk saya dan untuk saudara. Hidup di dunia bersama orang berdosa sudah merupakan penderitaan. Dan memuncak di atas kayu salib ketika dia menanggung dosa semua orang pilihan dan ditinggalkan oleh Bapanya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

Ya Tuhan, Kau telah terima kami, Tuhan, jadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kau terima kami, Tuhan, tanpa lihat seperti apa kami ini, Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

0: begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu
1: sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya, engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

itu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah kesempatan kita kembali membicarakan tentang kasih yang terbesar, kasih yang ajaib dari Tuhan. Kita tidak bisa menghitung apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Karena kalau kita hanya sekedar menghitung tanpa memaknainya, maka semuanya akan menjadi sebuah kesia-siaan. Dan hari ini kita akan belajar berkaitan dengan apa yang membuat pelayanan Paulus ini luar biasa. Apa yang menjadikan Paulus ini menjadi seorang pelayan Tuhan yang rela memberikan hidupnya secara total kepada Tuhan. Marilah kita membuka firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat 15. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan 15. Jika ditemukan, mari kita membaca perikop ini pelan-pelan saja secara bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15 berbunyi demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya banyak membaca biografi para pelayan Tuhan. Dan saya sungguh terpesona dari sebuah kisah pelayanan dari Hudson Taylor. Dia adalah orang yang terpanggil di dalam kehidupannya, di dalam kemapanannya di Inggris. Dia memutuskan melayani di Cina. Pada saat dia melayani sebuah pelayanan, saya percaya semua tantangan itu dia hadapi. Mungkin dengan bahasa yang berbeda, mungkin dengan tantangan masyarakat yang tidak mudah untuk menerima, mungkin dengan banyak hal sehingga tekanan-tekanan pelayanan itu dia alami. Saya sangat terberkati dari sebuah pengalaman ketika dia berkhotbah. Dia mengajarkan kepada jemaat bahwa pada waktu hidup orang Kristen diizinkan Tuhan mengalami sebuah kekurangan, maka jangan ada ketakutan di dalam iman mereka. Bahkan Hudson Taylor dalam khotbahnya memberikan sebuah nasihat bahwa kalau orang Kristen, saudara-saudara, hidup dalam kemiskinan, tidak punya makanan pada hari itu, jangan pernah menyalahkan Tuhan, tetapi nyanyikanlah doksologi untuk Tuhan. Tetapi nyanyikanlah doksologi dengan memasukkan gentong, tempat penyimpanan tepung makanan, di kepala Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, dia menasihatkan kepada jemaat seperti itu, menyanyikan doksologi dengan kepalanya yang tertutup oleh gentong tempat tepung makanan mereka disimpan. Tetapi saya percaya Tuhan punya maksud tertentu buat pembaca pengalaman hidupnya, seperti khususnya saya. Pada waktu dia menjalani hidupnya hari lepas hari dengan berbagai macam tantangan yang ada, maka Tuhan mengizinkan dia sendiri mengalami sebuah kesulitan ekonomi sehingga tidak punya apa-apa. Bahkan ketika dia ingin masak tepung menjadi roti, itu pun tidak ada untuk dimakan sama sekali bagi dia, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Kemudian sang istrinya kemudian menyenggol dia dan mengingatkan, "Sayang, kamu dulu pernah berkhotbah toh pada jemaat, kalau toh mereka kekurangan tepung, kamu menyuruh mereka, menasihati mereka supaya menyanyikan doksologi dengan memasukkan gentong tepung itu ke dalam kepalanya. Nah, sekarang aku kepingin lihat apakah engkau bisa melakukannya." Saya percaya itu adalah sebuah kalimat yang mungkin seperti petir di siang bolong. Istri sendiri memberikan peringatan atas apa yang kita katakan. Apakah ketika kita mengatakan dengan iman, dengan konsisten, atau kita hanya ngomong doang? Begitu ya. Tetapi kemudian saya percaya Hudson Taylor adalah orang yang bergumul dengan imannya. Saya tahu dia itu juga takut. Saya tahu dia itu juga gentar menghadapi pelayanannya. Tetapi kemudian dia ngomong pada istrinya, "Sayang, saya akan melakukan itu. Tetapi tolong temani saya." Jadi mereka kemudian mungkin dengan kesadaran akan apa yang tidak mereka ketahui nantinya terjadi apa pada waktu mereka menyanyikan doksologi, tetapi kemudian mereka dengan setia nyanyikan doksologi dengan kepalanya dimasukkan ke dalam tempat tepung itu, dan mereka menyanyi sambil menangis. Tetapi setelah mereka melakukan itu, tidak ada mujizat sekalipun. Tidak ada mujizat.
Saya percaya kemudian mungkin iman mereka goyang. Mungkin iman mereka mempertanyakan, aku sudah memuji Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang sudah mereka pikirkan. Tetapi ketika malam hari tidak ada makanan bagi keluarga itu, pagi hari kemudian dia membuka pintunya, maka di depan pintu ada karung berisi tepung untuk mereka makan selama beberapa hari. Sampai dia mati, tidak tahu siapa yang memberi, siapa yang menempatkan karung itu di depan pintu rumah Hudson Taylor. Yang ingin saya katakan bukan berkaitan tentang karungnya diletakkan siapa. Bukan ketika kita melayani lalu ada berkat, kemudian pada waktu kita mengalami aniaya selalu ada pertolongan, pada waktu ada sesuatu yang menghimpit kita dengan permasalahan yang berat dalam melayani Tuhan, kemudian selalu ada jalan keluar. Bukan itu yang ingin saya jelaskan. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah setiap pelayanan selalu ada tantangan. Apakah itu tantangan secara jasmania, apakah itu tantangan secara rohania? Semuanya Tuhan izinkan. Saya percaya pengalaman saya pada waktu melayani jauh lebih tidak berarti dibandingkan dengan pengalaman Hudson Taylor. Saya pernah 2 hari makan tenggo expired sampai saya ini batuk. Toh juga gendut-gendut saja, baik-baik saja, karena saya gak punya uang. Saya pernah hanya makan 3 hari dengan rambutan. Tidak masalah meskipun saya kemudian batuk-batuk, tapi toh Tuhan memelihara saya. Seolah-olah ini menjadi sebuah pengalaman yang tidak saya lupakan. Tetapi dibandingkan dengan orang lain yang lebih menderita dari saya, maka saya percaya masih banyak orang yang ada di luar sana dulu yang Tuhan bangkitkan sebagai saksi iman Kristen untuk kita, mengalami penderitaan yang luar biasa. Kita belum pernah mengalami pedang, aniaya, ancaman, kesesakan hidup seperti yang mereka lakukan, yang mereka alami. Tetapi saya percaya ketika kita sekarang ini melihat pergumulan Paulus ketika dia terpanggil untuk melayani Tuhan, maka apapun sudah dia rasakan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah gambaran contoh pengalaman yang luar biasa, bahwa di dalam tujuan dia melayani, memberitakan Injil, dari semua perjalanan misi Paulus, saya percaya banyak hal yang dia alami. Seperti halnya yang dikatakan di dalam pasal yang 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang 12, kita punya sedikit contoh bagaimana kesesakan hidup Paulus, tantangan hidup Paulus di dalam pelayanan. Perhatikan ayat yang 7 sampai dengan ayat yang 12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diresahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam hidup kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan kalimat-kalimat yang Paulus nyatakan, seolah-olah menggambarkan bagaimana pedihnya menjalani tantangan-tantangan yang dia hadapi. Tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu tidak terlalu peduli dengan pernyataan-pernyataan yang digambarkan itu, tetapi saya melihat bahwa kata-kata itu mencerminkan penderitaan yang sangat besar. Ini adalah sebuah bahasa penggambaran seperti Bapak Ibu mengenal sakitnya seperti diiris sembilu. Itu adalah sebuah kalimat yang menjelaskan bahwa kita pedih, kita sakit. Itu juga saya percaya Paulus juga mengungkapkan penderitaannya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi kalau kita lihat perbandingan hidup kita melayani Tuhan, hidup kita menjawab sebuah panggilan Tuhan, jauh berbeda dari apa yang telah Paulus lakukan. Dia adalah orang yang memiliki kekuatan untuk rela membayar harga yang mahal demi panggilannya, demi pelayanannya. Dia tidak hanya menyerahkan totalitas waktunya, tetapi nyawanya pun dia rela berikan untuk Tuhan. Membayar harga ini adalah sebuah kesempatan kita rela menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sesuai dengan panggilan kita atau identitas kita.
Kalau kita adalah seorang guru, kemudian kita mengajar, maka itu juga bayar harga. Kalau kita adalah orang yang bekerja sebagai bawahan, kemudian kita diperintah-perintah, itu juga kesempatan bayar harga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah konsistensi hidup dengan panggilan, dengan apa yang bisa dia lakukan. Ini adalah kerelaan bayar harga. Tetapi Paulus juga adalah orang yang kita bisa lihat dia sebagai orang yang memiliki integritas yang luar biasa. Integritas memiliki kaitan yang luar biasa dalam pembahasan Alkitab. Integritas ini berasal dari sebuah konsep yang berawal dari kata. Yang pertama adalah lurus dalam perjanjian lama, dan yang kedua adalah murni dalam perjanjian baru. Mungkin Bapak Ibu perlu saya jelaskan begini. Kenapa integritas ini dikaitkan dengan istilah Alkitab lurus dan murni? Lurus, lihat saja contohnya kehidupan Yusuf ketika dia mengalami berbagai macam ujian, tantangan, khususnya tantangan yang terbesar ketika dia menghadapi godaan tante Potifar, maka dia tetap menjaga hidupnya lurus. Dia tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan kecantikan atau rayuan-rayuan. Dia memilih takut kepada Tuhan sehingga hidupnya lurus. Ini integritas. Lalu yang kedua, kalau kita kaitkan dengan kemurnian, maka bayangkan bagaimana membuat garam dalam prosesnya, mengambil air dari laut, kemudian dipanaskan dalam panas terik matahari, lalu jangan sampai ada kotoran-kotoran atau partikel yang mengotori cairan garam itu. Kalau ada sesuatu yang mengotori, maka kualitas garamnya akan menurun. Ini adalah contoh kemurnian. Di dalam kehidupan iman kita, kemurnian itu bisa terwujud di dalam komitmen, di dalam motivasi, di dalam menyusun sebuah tujuan, apakah tujuannya baik atau tidak baik, kemudian bagaimana kita memikirkan dampak yang ditimbulkan dari panggilan kita seperti apa, baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu semuanya bisa merusak kualitas kemurnian kita jika kita tidak memiliki motivasi cara yang benar. Oleh karena itu, pada waktu kita bayangkan kehidupan Paulus sudah rela membayar harga sedemikian rupa ketika dipanggil Tuhan, kemudian dia memiliki sebuah integritas yang sudah teruji, maka saya percaya hari ini kita perlu bertanya, kenapa Paulus memiliki komitmen sebesar itu? Kenapa dia memiliki semangat sehebat itu? Kenapa dia rela memberikan segala-galanya yang dia miliki untuk melayani Tuhan? Pasti ada rahasianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang sudah kita baca, khususnya ayat 14a, kita akan menemukan bahwa rahasia kenapa Paulus menjadi sebuah pribadi yang taat, komitmen, rela bayar harga, sebenarnya dia telah dikuasai oleh kasih Kristus. Ayat 14a mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai kami. Saya percaya mungkin kita perlu mengerti apa yang Paulus katakan dengan kasih Kristus menguasai kami. Di dalam bentuk tulisan Yunani, kasih Kristus dalam bentuk genitif memberikan sebuah pengertian bahwa kasih Kristus diberikan kepada Paulus dan kemudian Paulus mengalaminya dengan kasih yang melimpah, dan kemudian kasih yang dari Tuhan itu telah mengontrol dia, telah memegang dia dengan sangat kuat, telah menekan dia sedemikian rupa. Kalau penerjemahan literal seperti itu. Tetapi mungkin Bapak Ibu bingung istilahnya. Begini, menguasai seringkali dipakai dalam istilah militer. Jadi bagaimana negara yang kuat kemudian menjajah negara yang lemah. Otoritas yang sangat besar menguasai negara yang kecil yang menjadi tawanannya. Mungkin kita adalah orang yang dikerangkeng, mungkin kita adalah orang yang diborgol, tidak punya kekuatan untuk melawan apa-apa. Karena ada kuasa yang sangat besar telah menghimpit kita, telah menekan kita. Jadi Paulus ingin menjelaskan bahwa dia tidak punya kuasa apa-apa untuk berontak, untuk melawan atau melakukan sesuatu dari kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan atas dia. Sehingga dia mengatakan dia dan orang-orang yang melayani telah dikuasai oleh kasih Kristus. Jadi dalam pengertian ini Bapak Ibu, kita perlu melihat bahwa dikuasai oleh kasih Kristus ini bukan hanya sekedar melihat apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita sebagai inspirasi belaka.
Apakah itu inspirasi? Inspirasi adalah sebuah teladan yang bisa kita petik dari apa yang telah Yesus lakukan. Sebagai satu contoh, kita memiliki banyak tokoh-tokoh favorit. Kita mungkin membanggakan tokoh-tokoh tertentu. Tetapi ketika melihat teladan hidupnya, maka kemudian memiliki pengaruh yang luar biasa kepada kita untuk bisa meneladani tokoh itu. Maka ini sebagai inspiratif. Mungkin kalau kita melihat setiap apa yang Yesus lakukan, kemudian memunculkan komitmen, aku ingin menjadi seperti Yesus, maka ini inspiratif. Tetapi saya percaya yang dimaksud Paulus bahwa mengalami kasih Yesus yang luar biasa bukan hanya sekedar inspirasi atau teladan, ataupun bukan juga bersifat persuasif. Artinya persuasif adalah memberikan sebuah dorongan. Jadi kadang-kadang kita melihat kehidupan orang yang sukses, dia bekerja dari nol, merangkak, kemudian sampai berhasil, kemudian kita melihat kesaksian hidupnya, kemudian muncul motivasi, dorongan, aku ingin seperti dia, aku ingin sukses, apa yang dia lakukan, oh begini, begini, begini, oke, kalau begitu aku akan melakukan. Seolah-olah ada sebuah kekuatan yang dibangkitkan dengan teladan hidupnya untuk kita tiru dan menjadi dorongan kita. Kasih Yesus yang sudah memberikan nyawanya kepada kita untuk penebusan kita bukan sekedar persuasi untuk mendorong kita. Tetapi saya juga percaya bahwa kasih Yesus itu pun juga bukan sekedar hal-hal yang sifatnya kognitif. Bukan sekedar apa yang hanya kita kenal, kita ketahui, kita pelajari, kita hafalkan. Tetapi ini berbicara tentang sebuah pengalaman dengan Yesus hari lepas hari. Memiliki sebuah hubungan dan relasi dengan Tuhan. Bukan hanya mengenal dalam sisi teologi, tetapi mengalami iman hidup bersama-sama dengan Yesus. Tiap hari bersama-sama dengan Yesus mengalami kepekaan rohani terhadap naungan Allah di dalam hidup hari lepas hari. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Jadi pada waktu Paulus mengatakan sebab kasih Kristus yang menaungi atau menguasai kami, ini sebenarnya otoritas kasih Yesus atas kehidupan Paulus sedemikian rupa, menolong, mengontrol, melindungi, menguasai. Mungkin saya perlu melihat kembali dalam konteks yang lebih umum. Bapak Ibu, saya teringat dengan pernyataan yang ada dalam Kejadian pasal yang pertama. Di sana dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka setelah itu diceritakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bukan berarti kemudian roh Allah itu gentayangan, nganggur, kesepian, bukan begitu. Tetapi coba perhatikan, ada seorang penafsir yang kemudian menjelaskan bahwa begini, yang dimaksud dengan melayang-layang di atas permukaan air artinya menaungi. Kalau menaungi berarti roh Allah memiliki kuasa yang melingkupi segala sesuatu yang sudah diciptakan secara total. Dan secara kualitas, otoritas Tuhan itu sangat nyata, sehingga tidak ada satupun tempat pun, waktu pun yang lepas dari kontrol Allah yang mutlak tersebut. Jadi saya percaya ketika Musa menuliskan roh Allah melayang-layang, maka menunjukkan ada kontrol Allah, ada naungan Allah atas semua ciptaan yang bisa dia jangkau. Dan secara kualitas tidak ada sesuatu yang terlepas dari kontrol Tuhan. Mungkin Bapak Ibu membayangkan bagaimana induk ekor ayam mengerami telur-telurnya. Telur-telurnya ada dalam naungan induk ayam. Kemudian perlindungan induk ayam secara maksimal, tidak boleh ada sesuatu yang mengganggu telur-telurnya. Saya percaya ini adalah sebuah gambaran yang indah. Orang yang mengalami kasih Tuhan, kemudian ketika dia dikuasai hidupnya oleh kasih Tuhan itu, maka seolah-olah ada kuasa Tuhan yang mengontrol dia, menolong dia, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukan sesuatu untuk Tuhan, dan tidak bisa tidak harus memberi buah, harus melayani, harus taat, harus setia, dan seterusnya. Seolah-olah menjadi sesuatu yang penting bagi orang Kristen untuk mengejar. Karena itu menjadi sesuatu yang penting, dikuasai oleh roh Tuhan, dikuasai oleh kasih Tuhan. Seperti kita adalah orang yang sedang memeras diri. Karena ini adalah bentuk upaya roh Allah, kasih Kristus melingkupi kita. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita berpikir begini. Pada waktu kasih Allah menyertai, menguasai kita, maka sebenarnya kita diajarkan bukan hanya sekedar mengingat bagaimana Yesus mati di salib, kemudian kita ini sedih, aduh ternyata Tuhanku diperlakukan tidak adil, kemudian kita menangis, bukan begitu.
Tetapi kita diajar untuk melihat dan mengenal karakter Allah. Kita tidak hanya diajar untuk bisa menghafalkan apa yang telah Yesus lakukan buat kita, menghitung-hitung setiap berkat yang sudah kita terima, tetapi kita diajar untuk melihat karakter Allah yang sesungguhnya. Kalau Allah adalah Allah yang mampu mengasihi, maka sebenarnya karakter Allah yang ditunjukkan kepada kita adalah Allah adalah kasih itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita merasakan kasih Tuhan, maka sebenarnya ada perwujudan pengenalan karakter Allah yang harus kita lakukan, yang harus kita jadikan sebuah motivasi terbesar, yaitu hidup sesuai dengan karakter Allah. Jadi orang Kristen memang tidak mudah, Bapak Ibu. Saya memiliki sebuah slide mungkin bisa menjadi contoh buat kita. Silakan ditampilkan slide-nya. Di dalam slide ini menunjukkan kepada kita jenis seperti apakah kita, gitu ya. Tujuan hidup orang Kristen setidaknya sudah ditunjukkan oleh Alkitab bahwa kita harus sempurna hidup sesuai dengan teladan Kristus. Bayangkan tingkat-tingkat yang ada di layar LCD. Yang pertama, orang yang paling bawah levelnya itu adalah orang yang dengan sengaja melanggar apa yang dilarang. Orang yang dengan sengaja, dengan sadar melanggar apa yang sudah ditetapkan sebagai sebuah larangan. Saya percaya dia adalah orang yang tegar tengkuk, dia adalah orang yang begitu nekat, orang yang mungkin tidak mau peduli pada orang lain, orang yang mementingkan diri sendiri dan egois. Wah, saya pikir tidak ada di tempat ini. Mungkin yang lebih baik adalah orang yang melanggar tanpa sengaja. Jadi dia tidak tahu aturan dan hukuman, tetapi dia melakukan sesuatu dan dia tidak sadar kalau telah berbuat salah. Bagi saya itu adalah orang yang masih sedikit atau satu tingkat lebih baik. Contohnya yang digambarkan di dalam Alkitab, ketika seseorang memotong pohon dengan kapak, kemudian tidak sengaja kapaknya itu terlepas kemudian mengenai orang dan meninggal, itu masih ada kesempatan untuk ditolong dalam sebuah pertobatan. Nah, Bapak Ibu, orang yang tidak sengaja melanggar itu masih lebih baik daripada orang yang sengaja melanggar dengan sadar. Tetapi juga kedua-duanya juga tidak lebih baik dari yang di atas. Ada orang yang tipikalnya ini adalah orang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan. Sudah ada perintah, tetapi dia tidak mau melakukan. Contohnya begini, di dalam Yakobus pasal yang keempat sudah jelas kepada kita bahwa ketika kita tahu perlu kebaikan yang perlu kita lakukan tetapi kita tidak mau melakukan sebuah kebaikan, maka kita sudah berdosa. Kita tahu berbuat baik, tidak mau melakukan kebaikan itu, maka kita berbuat dosa. Contohnya ketika ada orang yang mengalami sebuah kesulitan, meminta bantuan kepada kita, maka harusnya sebagai orang percaya menolong dia, membantu dia. Tetapi kalau kita tidak mau membantu dia, maka kita berdosa. Sudah tahu waktunya beribadah, sudah tahu menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, sudah tahu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah kehendak Tuhan, tetapi kemudian kita tidak melaksanakannya, maka kita berdosa. Tidak melakukan apa yang diperintahkan. Tetapi ada orang yang lebih baik yang ada di atasnya, yaitu orang yang melakukan apa yang diizinkan. Orang yang melakukan apa diizinkan, ini dalam bentuk orang yang menerima sebuah perintah tetapi bukan sebuah kewajiban. Jadi contohnya di sini adalah tanggung jawab kita untuk membersihkan. Kita punya otoritas untuk bisa mengatur ruangan. Sebatas apa yang diizinkan, kemudian kita hanya melakukan bersih-bersih di situ saja, pasif. Kemudian kalau ada perintah baru gerak. Itu adalah orang yang seolah-olah digambarkan di dalam orang yang keempat, melakukan apa yang diizinkan saja. Kamu boleh begini, oh ya begitu. Tapi lempeng ya, cuman begitu-begitu saja, nggak ada kreativitas. Contohnya ketika di sini kotor, dia diam saja. Ya biasalah, saya kan cuman ya suruh bekerja untuk di sini saja. Jadi seolah-olah tidak ada maksimal di dalam pekerjaannya. Lalu ada orang yang lebih baik lagi, yaitu melakukan apa yang diperintahkan. Jadi dia sudah sangat jelas tugasmu ini, tapi dia hanya lempeng itu saja yang dilaksanakan. Tetapi yang tidak dia perintahkan, yang tidak diperintahkan atas dia, dia tidak mau lakukan. Kamu ngepel, nyapu untuk lantai, tapi kemudian melihat mimbarnya kotor, oh itu bukan tugas saya, itu tugasnya Yefta. Seolah-olah baik, tugasnya beres, beres. Tetapi ketika dia melihat sesuatu yang tidak beres di tempat lain, dia tutup mata.
seolah-olah baik, tetapi juga masih ada orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik adalah orang yang rela melepaskan hak demi orang lain. Contohnya, pada waktu Bapak Ibu naik bis, kemudian ada ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang sudah tua, lalu Bapak Ibu berdiri, "Bu, silakan duduk tempat saya." Maka saya percaya Bapak Ibu termasuk orang yang baik, rela melepaskan hak. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari semua susunan yang ada, dari orang yang dengan sengaja melanggar sampai pada titik orang yang rela melepaskan hak, itu ada level-levelnya. Tetapi ada level yang paling sulit, yaitu hidup sempurna menyerupai Bapa. Bapak Ibu, ini adalah seolah-olah sesuatu yang mustahil bagi kita. Bagaimana mungkin? Tetapi ini adalah sebuah gambaran bagaimana ketika kita sudah diberikan kasih Tuhan yang melimpah atas kita, yang menguasai kita sedemikian rupa, maka arah hidup kita adalah arah yang serupa dengan Kristus, serupa dengan gambaran anaknya. Bukan hanya melakukan sebuah kebaikan demi kebaikan etika moral, tetapi sebuah kebaikan yang didasarkan dari iman kita, dari pertobatan kita, dari upaya kita untuk membuktikan diri sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus. Jadi kebaikan yang berawal dari pertobatan, bukan hanya sekedar kebaikan etika moral. Di manakah posisi kita sekarang? Ya, dari beberapa level di atas tadi, di manakah posisi kita? Marilah kita pikirkan ulang. Bapak, Ibu, dan saya sudah menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Apakah kita hanya biasa-biasa saja menjalani iman kita? Pada saat ini saya percaya, ketika kita melayani Tuhan, begitu banyak tantangan. Kita disindir sedikit saja, kemudian kita itu mogok. Pada waktu kita tidak dihargai saja, kemudian kita itu marah-marah. Kita melayani Tuhan, inginnya dihargai dan dihormati. Tetapi kita lupa, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa dia melakukan sebuah penderitaan, pengorbanan luar biasa untuk hidup pelayanannya dan imannya, dengan rela membayar harga dan integritas melebihi dari kehidupan dan juga aniaya yang kita alami. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, cobalah pada waktu kita sekarang ini melihat dan menghitung setiap kasih setia Tuhan, maka tujuannya cuma satu, lihatlah, kenalilah karakter Allah. Setelah mengenal karakter Allah, hiduplah di dalam karakter Allah tersebut. Ini yang menjadi rahasia Paulus, bagaimana dia memiliki kesaksian pelayanan yang luar biasa tersebut, yaitu dia dikuasai oleh kasih Allah. Kemudian terlepas daripada itu, Paulus kemudian melanjutkan, apakah yang menjadi kunci untuk mengalami kasih Kristus yang luar biasa itu? Ada beberapa kunci yang bisa kita lihat dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Perhatikan ayat 14b dan ayat yang ke-15. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat bahwa hal yang menarik, Kristus memberikan berkat-berkatnya atas kita, ini bersifat subjektif. Tetapi hasilnya, dampaknya, ini bersifat objektif. Saya ulangi. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, itu urusan Tuhan dengan kita secara pribadi. Tetapi pada waktu kita sudah menjalani iman kita, maka buah dari iman kita itu bisa dirasakan oleh semua orang. Makanya kasih Kristus, kasih Allah ini bersifat subjektif atas kita pribadi, tetapi buah dampak hasilnya itu bersifat objektif. Dan kasih Kristus pun itu juga bukan hanya bersifat sesuatu yang praktis, apa yang bisa kita lihat dalam kesalehan, ketekunan, tetapi juga berkaitan dengan pengenalan kita semakin dalam dengan karakter Allah yang sudah saya jelaskan tadi. Bahwa dikatakan di dalam ayat yang ke-14b, karena kami telah mengerti. Kata mengerti ini unik buat kita sebagai satu keberadaan orang yang mampu menyimpulkan, mampu mengevaluasi, dan mampu memutuskan. Dan mengerti di sini Bapak Ibu adalah
Sebuah pengetahuan yang mendahului pengalaman. Sebuah pengetahuan yang mendahului pengalaman. Atau sebuah pengetahuan yang mendahului sebuah perasaan. Mungkin Bapak Ibu bingung dengan kalimat ini. Tetapi saya kasih contoh begini. Dalam kehidupan saya sampai hari ini, ada tiga peristiwa besar yang merubah hidup saya. Yang pertama, pada waktu saya menyaksikan kelahiran anak saya. Saya sedang memvideo, kemudian ketika dioperasi, kepalanya kemudian terlihat keluar. Wih, itu suara saya langsung berubah. Apa ya, ada sesuatu yang... Saya tidak bisa ceritakan, tetapi saya senang luar biasa. Bahkan tanpa sadar, ketika saya memegang kamera untuk men-shooting istri saya yang sedang dioperasi, saya itu nggak sadar, tangan saya itu masih bisa gini, yes! Saya nggak sadar, dokter-dokter kemudian ketawa gitu ya kira-kira. Lihat saya saking senengnya. Ada sesuatu yang istimewa yang saya alami. Kemudian yang kedua, tahun lalu pada waktu saya menikah. Waduh Bapak Ibu, ini adalah fase kehidupan yang betul-betul merubah saya sama sekali. Sudah keasikan jomblo, kemudian sekarang harus berdua gitu ya. Maka ini seolah-olah merubah hidup saya secara total. Nah itu pengalaman yang kedua. Pengalaman yang ketiga, itu saya alami pada waktu saya sunat. Bagi laki-laki, pengalaman sunat itu luar biasa. Dalam masa kecil, teman-teman saya itu semuanya rata-rata itu takut sunat. Anu sakit, anu begini. Tetapi pada waktu itu, saya memang pernah merasakan ketakutan untuk sunat. Kamu mau sunat? Gak mau. Sakit. Tuh, gak sakit kok. Diberikan motivasi, kemudian saya berpikir, apa benar ya, sunat itu tidak sakit. Nah, kemudian saya berpikir, saya melihat ada dua hal yang memotivasi saya untuk langsung berani sunat dibanding dengan teman-teman saya. Saya melihat yang pertama itu begini Bapak Ibu. Saya telah mengalami berbagai macam luka ketika saya bermain. Gitu ya. Saya pernah mengalami tertusuk apa kawat baja mulai dari tangan sini sampai tembus ke sini. Saya kemudian pernah jatuh sampai harus dijahit sebanyak 12 jahitan. Saya kemudian pernah mainan korek kemudian sampai tertusuk di sini. Pokoknya saya sudah pernah mengalami sakitnya permainan-permainan yang berbahaya. Luka apapun sudah pernah saya alami. Lalu saya membayangkan, sunat itu kan tidak seberapa. Dan saya pernah mengalami luka-luka seperti itu. Saya percaya saya bisa mengatasinya. Wah gitu ya, keren ya. Tetapi yang lebih menguatkan saya untuk berani sunat sebenarnya adalah, gak apa sunat sekarang saja. Nanti kalau saya sudah sunat, seperti kebiasaan di kampung Bapak Ibu ya, ada orang sunat kemudian tetangga-tetangga itu datang kasih duit 1.000, 2.000, 10.000. Wah ini yang buat saya termotivasi. Saya melihat bahwa sunat itu memang awalnya mengerikan. Tetapi ketika saya menilai bahwa luka-luka saya lebih parah daripada sunat, kemudian saya juga mendapatkan uang yang banyak ketika sunat, kemudian ini menjadi sebuah keberanian saya untuk melakukan sunat. Jadi saya mengetahui sesuatu dari pengalaman saya terluka, kemudian saya berani melakukan sunat. Dan ketika saya melakukan sunat itu memang betul, tidak sakit. Dan saya santai-santai saja, enjoy-enjoy saja. Dan ini adalah sebuah contoh, pengetahuan mendahului pengalaman. Nah, Bapak-Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, inilah yang Paulus tekankan kepada kita bahwa pada waktu kita merasakan kasih setia Tuhan, maka kita perlu semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita diproses oleh Tuhan, maka kita perlu semakin mengenal karakter Allah, sehingga kita bisa menghidupi karakter Allah itu di dalam hidup kita. Maka kita bisa menyimpulkan ada dua hal yang penting di mana Paulus menjelaskan bahwa untuk merasakan kasih Kristus yang bisa menguasai kita, maka kita harus melihat dua hal yang dijelaskan di dalam ayat 14b. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk kita semua, maka mereka semua sudah mati. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa rahasia untuk bisa mengalami kasih Tuhan yang menguasai kita adalah kita harus melihat partisipasi Allah atas kita. Kita harus melihat apa yang sudah Allah lakukan pada kita. Kita harus melihat apa prakarsa Allah untuk menyelamatkan kita, memberkati kita dengan berkat jasmani dan rohani. Dan ketika kita melihat kasih Allah tersebut Bapak Ibu, kita perlu ingat bahwa apa yang sudah Yesus lakukan, maka kita terhisap di dalam karyanya. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, Dia mengalahkan maut, Dia membereskan dosa. Maka kita yang ditebus, kita yang diselamatkan terhisap oleh karya itu.
Kalau Yesus membereskan dosa, maka dosa-dosa kita pun akan dihapuskan. Pada waktu Yesus mengalahkan maut, maka kita pun juga akan diberikan kesempatan untuk menjadi pemenang, tidak mengalami kematian kekal. Kita terhisap oleh karya Kristus. Mungkin Bapak Ibu masih bingung dengan gambaran seperti ini. Tetapi saya ingin menjelaskan begini Bapak Ibu. Lihatlah partisipasi Allah dalam pengertian apa yang sudah Allah lakukan bagi kita dalam sebuah contoh demikian. Saya sering membaca beberapa artikel. Beberapa hari lalu saya membaca artikel seorang ibu yang memeluk anaknya dalam sebuah reruntuhan tanah longsor, dan kemudian dia mati, tetapi anaknya berkesempatan untuk hidup. Ibu ini sedang membawa HP, dan di dalam HP-nya tertulis sebuah tulisan, "Nak, kalau sampai kamu hidup, yakinlah bahwa mama sangat mengasihi dan mencintai kamu." Bapak Ibu, bayi ini hidup, tetapi dalam pelukan mama. Saya melihat, ini kasih yang luar biasa. Kemudian saya juga browsing lagi, lihat-lihat artikel, banyak cerita. Bahkan saya tertarik dengan sebuah cerita, pada tahun 87 ada pesawat yang baru naik ke atas, kemudian kira-kira 500 meter terjadi kesalahan mesin yang sangat fatal sehingga terjatuh. Dalam kondisi itu, ada seorang yang selamat dalam pelukan mamanya. Saya melihat, ini luar biasa. Bahkan pada tahun lalu, kira-kira bulan November, ada sebuah kisah reruntuhan gedung yang runtuh ketika digali. Ada seorang bapak yang sedang memeluk anaknya, dan kemudian anaknya masih hidup. Mamanya di sampingnya, itu pun juga mati bersama dengan papanya. Saya bisa membayangkan begini Bapak Ibu, prakarsa atau partisipasi orang tua ini adalah partisipasi yang didasarkan oleh karena kasih untuk menyelamatkan anaknya. Ini adalah sebuah gambaran partisipasi Kristus untuk kita. Saya ketika membaca peristiwa itu dalam berbagai macam cerita yang dialami, maka saya ini iri Bapak Ibu. Saya sebenarnya cemburu. Kenapa saya cemburu? Begini, keluarga saya adalah keluarga yang kaku. Keluarga saya adalah keluarga yang cukup dekat, tetapi dalam hal ekspresi kami sangat kaku. Tidak ada kesempatan ibu memeluk saya. Tidak ada kesempatan kita sampai guyon, kemudian gelitik-gelitikan, apa. Gak ada kesempatan seperti itu. Seolah-olah kami menjalani hidup dengan lurus, dengan kaku. Saya tidak pernah dipeluk oleh ibu saya, kecuali ketika saya masih kecil. Ketika saya remaja, ketika saya pemuda, ketika saya hari ini menghadapi berbagai macam persoalan, ibu tidak pernah memberikan kekuatan kepada saya dengan memeluk saya. Tetapi ketika ibu saya memberikan sebuah kekuatan, pendampingan, teguran, ataupun pertolongan kepada saya, itu sudah cukup. Bayangkan kalau mamanya saya mengalami sebuah permasalahan, lalu ibu saya datang memeluk saya. Aduh, itu luar biasa. Saya tidak pernah mengalami itu. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa. Nyawanya dipertahankan karena pelukan orang tuanya. Saya membayangkan Kristus memeluk kita, dengan Kristus menanggung semua tantangan, ancaman, penderitaan yang kita lakukan karena dosa-dosa kita. Dia rela mati untuk kita, dicambuk untuk kita. Semuanya ditahan dengan dia sambil memeluk kita. Pada saat yang sama kita takut, kita gentar. Tetapi pada yang saat yang sama kita merasakan damai sejahtera karena ada Yesus yang memeluk kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah bentuk partisipasi Allah atas hidup kita dan harus kita ingat terus menerus. Kemudian yang kedua Bapak Ibu,

dalam proses pengudusan. Kalau kita masuk dalam proses pengudusan tanpa ada proses kelahiran kembali, pembenaran, maka ini adalah sebuah kesia-siaan. Kalau kita hanya menikmati pembenaran saja tetapi tidak melalui proses pengudusan, maka tidak ada nuansa positif yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, setelah Yesus melakukan partisipasinya untuk menyelamatkan kita, maka Dia memproses kita di sini. Pada waktu kita memproses kita di sini, maka kita dirubah, diproses sedemikian rupa sehingga orientasi kita bukan untuk kesenangan diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi berubah untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu masih ingat apa tujuan manusia menurut pengakuan iman Westminster Confession of Faith. Di sana diajarkan bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan dan menikmati Tuhan senantiasa. Bapak Ibu, ini adalah sebuah gambaran bahwa ketika kita sudah mengalami sebuah keselamatan, maka harusnya ada sebuah perubahan orientasi. Tetapi perubahan orientasi itu harus didasarkan pada karya, kematian, dan kebangkitan Yesus. Saya akan jelaskan dengan sebuah ilustrasi begini. Pada waktu saya masih kecil, Bapak Ibu, di kampung saya itu ada rumah kosong. Rumah kosong itu dipakai sebagai gudang penyimpan rokok expired. Nama rokok itu Hunter. Sebagai anak yang sok kepingin dewasa dan ingin menunjukkan saya itu nakal apa dan seterusnya, maka saya itu punya kebiasaan jelek. Saya naik pagar rumah kosong itu, kemudian mencuri rokok-rokok expired, saya bawa ke tempat yang sepi, dan saya merokok dengan teman-teman saya. Saya bagian mencuri rokok-rokok expired. Dan saya dipuji luar biasa. Oh, dia berani, dia keren gitu ya. Kira-kira begitulah. Itu menjadi sebuah kebanggaan. Tetapi suatu ketika, Bapak Ibu, saya kepingin masuk dalam rumah kosong itu, saya toleh kanan, toleh kiri, tidak ada orang. Saya menyelinap masuk. Tapi pada waktu saya keluar, pelan-pelan, saya toleh kanan. Ternyata ada cewek yang saya taksir. Dalam hati saya pada waktu itu, waduh, malunya itu luar biasa. Bagaimana mungkin satu kelas sudah saya taksir. Kemudian pada waktu saya duduk dengan dia, dekat ke dia, kamu nyolong toh? Aduh, malu sekali. Sejak saat itu, Bapak Ibu, saya tidak pernah mencuri rokok itu dan tidak pernah rokokan lagi. Ada sebuah perubahan. Motivasinya apa? Saya malu pada dia. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu kita mengalami perubahan orientasi di dalam iman kita, jangan sampai terlepas dari karya Tuhan. Kita harus berubah orientasi karena apa? Karena kematian dan kebangkitan Yesus. Orang Kristen ketika memiliki perubahan hidup kadang-kadang dengan sebuah alasan, supaya aku sukses, supaya aku diterima, supaya aku dikenal, supaya aku bisa melayani. Banyak hal yang secara jasmania menjadi alasan kita untuk berubah. Tetapi Paulus mengatakan kepada kita hari ini bahwa pada waktu kita sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, maka kita harus mengalami perubahan orientasi yang didasarkan kepada kematian dan kebangkitan Tuhan. Hanya itu saja. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Motivasi apapun, tanggalkan. Lihatlah kasih anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ingin menutup khotbah saya pada sore hari ini dengan sebuah cerita. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengerti sejarah olahraga maraton. Maraton. Nah, ternyata olahraga maraton ini adalah sebuah olahraga yang berawal dari sebuah cerita yang terjadi kira-kira pada tahun 490 sebelum Masehi. Di mana peristiwa yang terjadi adalah tentara Yunani yang kira-kira jumlahnya itu 10.000 prajurit berhadapan dengan tentara Persia yang kira-kira jumlahnya itu 25.000 prajurit. Bisa dibayangkan peristiwanya. Mereka sudah siap bertempur dengan jumlah yang tidak seimbang. Dataran yang dipakai mereka berperang adalah dataran Maraton. Tentara Yunani kemudian terpacu motivasinya. Berjuang sungguh-sungguh. Kira-kira apa yang diperjuangkan oleh tentara Yunani? Mereka ingin merdeka, itu saja.
Mereka ingin mempertahankan budaya

yang sudah turun temurun ditanamkan sejak nenek moyang mereka dengan budaya yang luar biasa. Mereka tidak ingin budayanya lenyap. Maka semangat itu membuat mereka berjuang mati-matian, dan akhirnya tentara yang jumlahnya 10.000 itu mampu mengalahkan tentara yang jumlahnya 25.000 itu. Ini adalah sebuah berita besar. Ini adalah berita sukacita. Dari kemenangan itu, kemudian pimpinan tertinggi dari tentara Yunani memerintahkan seseorang yang namanya Pedipedes untuk memberitakan berita sukacita ini kepada masyarakat di kota mereka. Lalu sang Pedipedes ini berlari luar biasa, naik bukit, turun bukit, pokoknya tidak pernah berhenti, dengan sukacita yang besar karena tentaranya menang. Sukacita ini harus dia sampaikan dengan keinginan yang luar biasa, jangan sampai gagal. Dia lari, ketika masuk pintu gerbang kota dia berteriak, kita menang. Lalu apa yang terjadi? Pedipedes mati, kelemesan. Tapi saya tidak melihat dia mati pada akhirnya, tetapi saya melihat semangatnya lari luar biasa, didorong oleh sukacita yang meluap dalam hatinya. Bapak Ibu, kemudian peristiwa ini diperingati terus menerus dengan olahraga yang namanya maraton, menempuh jarak 42,2 km. Diperingati sampai sekarang. Nah, saya membuat peristiwa ini sebagai peringatan atas diri saya. Pedipedes adalah orang yang dikuasai oleh sukacita untuk memberitakan berita sukacita pada sama bangsanya. Tetapi kita hari ini mengalami kasih anugerah Tuhan yang meluap atas diri kita, harusnya itu menjadi sebuah dorongan kita untuk tidak takut melayani Tuhan, tidak getir mengalami berbagai macam tantangan, kita tidak gentar menghadapi berbagai macam ujian seperti Paulus yang sudah melewati itu semua, dan pengalamannya itu lebih buruk dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan hari ini menopang kita, menolong kita, mengingatkan kita, jangan putus asa, jangan patah semangat untuk terus menerus melayani Tuhan apapun harganya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau saya membayangkan Paulus sekarang berdiri di depan kita sedang memberikan tongkat estafet kepada kita. Dia sudah memenangkan pertandingannya, menyelesaikan pertarungan imannya, dan tongkat estafet itu diberikan kepada kita. Pada waktu tongkat estafet itu diberikan kepada kita, apakah kita mau lari asal-asalan? Apakah kita kemudian tidak menghargai semua pengorbanan dan jerih payah Tuhan untuk menebus kita? Saya percaya tidak begitu. Dengan sukacita yang meluap, kita akan menjalani iman hidup kita, pelayanan kita sebaik-baiknya. Seperti halnya maraton, dengan sukacita dia memberitakan sukacita itu. Dengan sukacita pula yang meluap karena kasih Tuhan atas kita, marilah kita menjalani pelayanan dan panggilan Tuhan atas kita dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Marilah kita mengoreksi diri kita. Apakah hari ini kita memiliki sebuah ketakutan untuk menjawab panggilan Tuhan? Apakah hari ini kita hanya hitung-hitungan atas berkat Tuhan? Cobalah lihat apa yang sudah Yesus lakukan atas kita. Kasihnya luar biasa atas kita, melingkupi kita, dan biarlah itu menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, rela membayar harga dengan integritas untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa, boleh bersuara, boleh dalam hati, ingatlah kasih Tuhan dan berkomitlah untuk boleh melayani Tuhan senantiasa.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah, tapi jangan pernah menyerah, tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.